0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat kemenangan terlepas dari genggaman, ia mendayung sendirian sejauh 14.380 km melintasi Samudra Pasifik, namun berhenti dari tujuannya yang hanya sejauh 53 km lagi. Peter Bird berusaha menjadi orang pertama yang mendayung sendirian dari San Francisco di Amerika Serikat melintasi Pasifik. Ia hampir berhasil. Tapi saat mendekati karang penghalang besar di Australia, Peter Bird dilanda cuaca badai dan laut yang bergejolak. Ia sedang berusaha mencari tempat untuk melintasi koral. Ia hanya berjarak kurang dari 2 km dari karang penghalang besar waktu ia harus minta tolong melalui radio karena takut ia tidak akan selamat. Angkatan Laut Australia menyelamatkan fotografer yang berganti profesi menjadi pelaut ini. Dan waktu mereka menarik perahunya, perahu sepanjang 11 meter itu pecah karena ombak yang tinggi. Meskipun kebanyakan dari kita tidak akan berani mencoba apa yang dilakukan oleh Peter Bird, kita mengagumi orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Sungguh menyedihkan bisa berhasil mengarungi jarak hampir 15.000 km di laut dan gagal hanya 53 km dari tujuan. Begitu dekat dengan sasaran, namun berakhir dalam kegagalan. Di pasal pertama kitab Hakim-Hakim, penulisnya menceritakan situasi lain di mana mereka hampir berhasil, namun pada akhirnya gagal juga. Allah telah menjanjikan tanah Israel kepada Yosua dan keturunan Israel. Dia telah menyuruh mereka untuk maju dan menguasai negeri itu, dan dia akan menyertai mereka dan pasti akan memberikan kemenangan total kepada mereka. Namun, inilah yang terjadi menurut kitab itu. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Dan suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean. Dan setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Ada perbedaan antara gagal karena perahu Anda pecah dengan berhenti saat kemenangan ada di depan mata. Bertahun-tahun setelah keturunan Israel memasuki tanah perjanjian, sebagian orang percaya di perjanjian baru berpikir untuk menyerah. Tekanannya terlalu besar. Antagonismenya terlalu tajam. Maka dari itu, penulis kitab Ibrani mendorong orang-orang percaya untuk memandang kepada Tuhan. Bukan situasi mereka. Bukan kepada karang penghalang dalam hidup. Namun memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani pasal 12 ayat 2. Di pasal 10 ada 5 kalimat ajakan yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani. Katanya, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita saling menasihati, dan sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Perhatikan dua ucapan yang berfungsi sebagai jangkar melawan gelombang ini. Marilah kita saling menasihati, dan janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Mungkin Anda telah berjalan begitu lama dan jauh dalam kehidupan Kristen Anda, tetapi Anda kehilangan semangat dan ingin menyerah. Bertahanlah, bantuan akan datang. Peter Bird akhirnya sampai ke Australia. Namun ia harus dibantu oleh Angkatan Laut Australia Dan untuk mencapai tujuan Anda di surga, Anda mungkin harus mengizinkan orang lain membantu Anda. Itu adalah bagian dari upaya agar kita tidak dihancurkan oleh karang penghalang dalam hidup kita. Coba pikirkan, seperti kata Alkitab, marilah kita saling menasihati, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Tentu kami berharap sahabat Petra yang setia bersama dengan kami bisa menikmati siap sajian yang kami sajikan di ruang dengar sahabat Petra. Kami sudah sajikan tadi lagu-lagu rohani dan juga ada firman Tuhan, ada guidelines for living juga. Semoga itu juga memberikan inspirasi baru untuk pagi hari sahabat Petra, khususnya dalam menjalani sepanjang waktu kehidupan kita di hari ini sahabat Petra. Dan Anda yang sekarang ini sudah mungkin sudah di jalan kota Yogyakarta, kami juga mengucapkan selamat jalan ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Semoga Anda tiba di tujuan dengan selamat dan siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini di tempat Anda bekerja, di tempat Anda berusaha, atau Anda menempuh studi. Semoga hidup sahabat Petra diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Untuk Anda yang di rumah sahabat Petra, dengan segala aktivitas Anda, mungkin Anda yang baru bersih-bersih rumah, baru masak, atau mungkin momong cucu, ya, kami juga terus akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani dan juga inspirasi-inspirasi kehidupan yang akan membawa kita semuanya untuk lebih dekat pada Tuhan. Dan tadi lagu Setialah itu menjadi, Setiamu tadi membawa satu pengharapan untuk kita bahwa Tuhan itu selalu setia bersama dengan kita. Untuk itu sahabat Petra, mari kita terus mengharap dan bergantung kepada Tuhan untuk kehidupan yang semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tentu kami berharap hari ini sahabat Petra bisa menikmati dan mengalami segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Anda.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Cages Indobellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
5: Inspirasi Iman Kristen berjudul Kelimpahan. Sahabat Petra, kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sahabat Petra, apa yang muncul di benak pikiran ketika mendengar kata kelimpahan? Kemungkinan besar pikiran kita langsung membayangkan tabungan yang banyak, aset yang banyak, rumah mega, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, lalu bisa membeli ini dan itu yang kita sukai. Sejujurnya, kita kerap mendefinisikan kelimpahan seperti itu. Benarkah kelimpahan selalu bicara soal materi dalam jumlah yang banyak? Sahabat Petra, saya percaya bahwa Tuhan begitu rindu memberkati kita dengan kelimpahan. Hanya saja, kita perlu memiliki cara pandang yang benar tentang kelimpahan itu sendiri. Jangan sampai kita gagal paham, sehingga ketika kita memiliki rumah sederhana dan bukan rumah yang megah di kompleks elit, maka kita menganggap diri kita belum diberkati. Ketika kita belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi hanya bisa mengajak keluarga pergi ke tempat wisata murah meriah, maka kita menganggap tidak diberkati. Ketika kita masih naik motor atau mobil tua, bukan mobil mewah, maka kita menganggap tidak berkelimpahan. Lalu, apakah kelimpahan itu? Sahabat Petra, bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati, itulah kelimpahan. Kita boleh saja memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyak, tapi jika kita tidak bisa menikmatinya, maka itu bukan kelimpahan. Apa gunanya sahabat Petra punya banyak tapi tidak bisa menikmati satu saja dari apa yang dimiliki itu? Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Karena itu kelimpahan justru menunjuk pada kuasa menikmati, yaitu kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan, sesederhana apapun berkat itu. Makan di rumah makan sederhana pun adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan dengan konglomerat yang tidak bisa makan ini itu karena penyakit yang mengharuskannya melakukan pantangan ini itu. Berkumpul di rumah sederhana dengan keluarga adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan yang memiliki rumah megah dan mewah tapi tidak ada canda tawa di dalamnya. Dengan cara pandang seperti itu, bukankah janjinya sungguh digenapi bahwa kita semua adalah orang-orang yang berkelimpahan di dalam Dia? Bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati. Itulah kelimpahan. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
3: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM, masih di Moon Pagi sahabat Petra. Sekarang sudah pukul 7:44 dan kita sudah ada di tanggal 21 Juli tahun 2026, hari Selasa sahabat Petra. Tentu sahabat Petra sudah juga menyiapkan banyak hal untuk hari ini. Semoga semuanya lancar sahabat Petra, dan terima kasih untuk Anda yang sekarang sudah merequest lagu-lagu Ruani. Ada Pak Hari, ada Pak Herianto, ada Bu Sri Rayu, terima kasih untuk request lagu-lagunya. Semoga semua request lagu Anda bisa memberkati Anda semuanya. Kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda sahabat Petra yang hari ini berulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Semoga kehidupan sahabat Petra terus dipimpin dan dikuatkan oleh Tuhan, diberkati dalam setiap langkah kehidupan yang Anda jalani sahabat Petra. Dan semoga rumah tangga Anda itu selalu menjadi berkat bagi anak cucu dan juga orang-orang yang Anda kasih di sekitar Anda. Kita lanjutkan sahabat Petra Mbun pagi kita hari ini. Ada satu lagu yang tadi di request oleh Pak Herianto, Yesus Tia.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, sekarang sudah pukul 7 lebih 56 menit dan ini menjadi penghujung pertemuan kita di Moon pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra dan besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama. Semoga kita hari ini dikaruniai kesehatan, kekuatan dan juga iman pengharapan kepada Tuhan. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Sekalipun Anda dan pasangan bertemu setiap hari, mungkin berkomunikasi melalui SMS ataupun email terkadang jauh lebih efektif. Melalui bahasa tulisan, eksplorasi masalah dapat lebih dipahami. Tidurkan anak lebih awal, sehingga Anda punya waktu berdua dengan pasangan untuk bertukar pikiran. Matikan ponsel, televisi, dan alat lain yang dapat mengganggu konsentrasi pembicaraan Anda dengan pasangan. Selalu komunikasikan sesuatu dengan pasangan dapat membuat Anda lebih mesra dan terhindar dari kesalahpahaman. Selain itu, sikap saling menghormati dan bertata krama dengan pasangan harus selalu diperhatikan. Karena itu, Anda harus berupaya menciptakan suasana yang mendukung terbentuknya hubungan suami istri yang baik. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Pai He Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat.

0: melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga, sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili. Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Guti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Hai, Karmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag keja sendo belum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Fa'ya de zhongzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

0: Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam, saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur, calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang tanamannya tidak tumbuh, sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis, ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Rencan, simpucan, si cacat yang tidak cacat. Dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda, berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini? Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya, dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fita Ufchan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti. Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi. Spirit pagi.
7: Spirit pagi.

0: Jalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari empat jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungan-kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal-hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

Sahabat Petra masih di 105,7 Petra FM Yogyakarta. Dan spirit pagi hingga nanti jam kurang lebih jam 12, Sahabat Petra. Terus akan menemani Sahabat Petra semuanya. Dan tentu saja hari ini jangan lupa Sahabat Petra di spirit pagi. Nanti ada special talk show, ada bincang spesial yang saya yakin Sahabat Petra juga sudah mendengarkan di info spot iklan Petra. Ya, kita nanti akan bicara sesuatu tentang keluarga, sesuatu yang menarik buat kita semuanya, ya. Tentu saja bersama Romo Fransiskus Xaverius Sukendar Wiknyo Sumarto sebagai narasumber. Ini dalam rangkaian nanti ada acara apa ya, seminar gitu tentang yang menarik mendidik anak di zaman sulit, ya. Menanamkan iman dalam labirin digital. Besok hari Senin 3 Agustus 2026. Jangan lupa nanti jam 10 sampai kurang lebih jam 11. Santai, menarik, dan terus nanti kita ikuti seberapa parah sih, seberapa pengaruh digital ini kepada keluarga kita semuanya. Nanti jam 10 Sahabat Petra di special talk show hari ini di Kisi Musik. Kok di Kisi Musik, di Spirit Pagi. Mudah-mudahan memberikan semangat buat kita semuanya. Tetap di 105,7 Petra FM Yogyakarta.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
4: ...105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Petra. Dan tentu saja senang banget hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Seperti sudah diinformasikan sebelumnya sahabat Petra, yang saya yakin sahabat Petra juga sudah mendengarkan info-info yang disampaikan di Petra. Dan tentu hari ini spesial pagi ini sahabat Petra, di acara Spirit Pagi, Semangat Pagi untuk buat semuanya, kita mempunyai acara khusus spesial. Namanya boleh nanti sahabat Petra juga memilih, tapi jelas ini bincang spesial, bincang yang menarik, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Sudah hadir di studio sahabat Petra, yang tentu saja kalau tidak ada acara ini mungkin tidak mau main ke Petra juga.
5: Betul sekali.
4: Ya, mungkin itu akibat nganu ya, pengaruh digital. Kalau nggak diundang nggak ada.
6: Paling WA aja.
4: Oke, sudah hadir di studio sahabat Petra, nanti kita kenalan lebih lanjut ya. Yang jelas saya informasikan ada Romo FX Sukindar Wiknyo Sumarto. Selamat pagi Romo.
7: Selamat pagi sahabat Petra, selamat pagi semuanya.
4: Oke, kemudian ada Pak Paulus. Saya tadinya tanya dulu mau Pak Anto atau Pak Paulus, katanya kalau Pak ya Anto di sana ada 5 kayak balonku ada 5.
5: Biar tidak bingung.
4: Tidak bingung, ya sudah Pak Paulus saja gitu. Pagi Pak Paulus.
5: Selamat pagi semua sahabat Petra.
4: Oke, kemudian juga ada sahabat saya yang baru. Baru loh ini Romo, saya punya sahabat baru.
5: Baru masuk.
4: Mas Rian, selamat pagi Mas Rian.
8: Halo, selamat pagi, berkat dalam untuk semua sahabat Petra yang ada di Indonesia terutama.
4: Betul di Indonesia, karena ya. Romo juga Mas Pak Anto, Petra ini bisa didengarkan di mana-mana, di seluruh dunia melalui streaming, jadi mungkin di sana ada yang malam, ada sore, saya nggak tahu gitu. Oke, sahabat Petra, yang jelas kita sudah tahu informasinya bahwa nanti tanggal 3 Agustus 2026 ada sebuah acara ya, yang namanya, ini mungkin kemarin saya nanya Mas Rian, Mas Iki seminar apa katekis Mas? Kalau umum ya kita sebut seminar, tapi kalau nanti internal di talkshow kita bisa kita sebut dengan yang lain ya. Jadi sebuah tema yang mungkin saya nggak tahu apakah masalah itu juga disebut sebuah masalah kekinian. Ya kayaknya mendidik anak itu sesuatu yang umum ya, tapi di zaman dalam kurung di sini sulit gitu. Menjadi sebuah perhatian khusus. Jadi di sini ada sebuah tema yang menarik, menanamkan iman dalam labirin digital. Mungkin saya ke Romo dulu. Romo, mungkin sebelum kemana-mana bisa mengenalkan sejenak dulu sekilas ada yang belum kenal mungkin dengan Romo Kendar mungkin gitu. Romo, silakan Romo.
7: Terima kasih Mas. Sahabat Petra yang terkasih, saya Romo Sukendar. Sekarang ini oleh Bapak Uskup ditugaskan melayani umat di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran. Kami berempat di Pugeran dengan Romo Marto Sucito, dengan Romo Andri Alfa, dan Romo Arif Gunawan. Berempat kami melayani di Pugeran, dan ada stasi, ya, stasi Sempu ini ditetapkan oleh Bapak Uskup menjadi stasi pengembangan dari gereja wilayah menjadi stasi sejak 28 Desember tahun 2025. Ada sekitar 8.000 umat. Karena yang gereja Brayat Minulyo sudah ditetapkan oleh Bapak Uskup menjadi paroki administratif, paroki ya, ya. Sehingga sekarang ini kami secara khusus melayani di Pugeran dan di stasi Sempu.
4: Nah, ini menarik Romo. Artinya kalau saya baca sekilas jumlah umat juga terus bertambah ya Romo. Kemudian juga acara ini background-nya kan karena memang ada sebuah apa istilahnya ya Romo, misi gitu Romo.
7: Ya, nanti yang bisa menjawab ini yang dombangun Brayat ini, Mas Rian dengan Mas Paulus ini. Mas Rian itu putrane boleh disebut ini ya.
8: Boleh.
7: Anak E loro, putri-putri kabeh.
4: Cantik ya, Mas.
7: Cantik-cantik dan terlibat di gereja. Pak Paulus putrane juga dua. Tapi cowok-cowok. Nah, ini cowok-cowok gini.
8: Cewek-cewek.
7: Yang satu sudah lulus sarjana, sudah kerja, yang satu baru SMA. Ini kan situasi yang sangat real, bagaimana mereka mesti didampingi oleh keluarga dan juga gereja berperan macam apa.
4: Betul. Nah Romo, tadi sudah disebut Romo, masalahnya salah satunya apa istilahnya pendampingan. Romo kan sudah cukup lama menjadi seorang iman dan sudah berkeliling ya Romo. Pernah jadi vikap juga saya baca.
7: Kan
4: pasti ada yang menarik, banyak masalah yang di apa ya, yang dilalui oleh sebuah keluarga. Biasanya apa sih Romo yang sebelum kita mengarah nanti kita arahnya mau ke yang tema yang besok kita angkat. Biasanya apa kalau umat terutama umat Katolik ketika sowan Romo gitu.
7: Ruang tamu pastoran itu menyimpan banyak kisah. Kemudian ruang yang sangat privat yaitu ruang pengakuan dosa itu menyimpan aneka macam kisah keluarga-keluarga. Yang bisa saya buka ya yang di ruang tamu ya, yang tamu atau perjumpaan-perjumpaan di forum-forum tertentu yang kita rasakan keluarga-keluarga harus berjuang betul untuk menghidupi nilai-nilai kekatolikan. Sekaligus juga bagaimana tantangannya real ketika gereja mengajarkan nilai-nilai kekatolikan, tetapi kita hadir di tengah-tengah masyarakat dengan gempuran aneka macam informasi maupun juga dengan tawaran-tawaran yang bisa mudah tetapi juga bisa membelokkan arah kita. Nah itu yang menurut saya memang perlu dicermati, dan gereja rasanya tidak henti-hentinya terus mengawal dan mendampingi melalui ajaran-ajaran resmi gereja, dokumen-dokumen yang juga diberikan, maupun juga lewat perjumpaan-perjumpaan. Situasi sangat macam-macam. Belum lagi sekarang ini ya dengan tantangan pinjaman-pinjaman online.
4: Iya, Mas Rian.
7: Nah, mulo nabungo gitu ta. Neng bange Mas Rian iki lho ya. Itu belum lagi soal kesulitan pembiayaan anak untuk sekolah.
4: Finansial
7: itu juga
4: ya,
7: dialami finansial banyak hal. Kemudian mengenai pilihan hidup sekarang ini keluarga-keluarga ketika kanonik ditanya, "Meh, pengen di anak piro?" Setunggal Romo.
4: Nah,
7: alasannya biaya hidup mahal Romo. Untuk membesarkan anak termasuk sekolah-sekolah kita mahal. Nah, karena keluarga Katolik selalu sadar untuk menanamkan pendidikan mulai dari saat dini itu di sekolah Katolik. Dan juga di Kristiani ya. Saya bersyukur, kita bersyukur punya keyakinan macam itu. Dan nanti ketika sudah SMP SMA, pilihannya bisa sangat luas. Tetapi di sana juga ada tantangan yang juga sangat khas untuk anak-anak kita ketika keluarga harus mewariskan nilai-nilai kehidupan Kristiani.
4: Ya, ya, ya.
7: Okay. Itu Mas yang saya lihat, saya rasakan dan.
4: Artinya complicated juga ya Romo. Artinya makanya perlu sebuah persiapan matang calon-calon keluarga ya Romo.
7: Yes.
4: Romo, kalau hubungannya dengan tantangan Romo, saya juga sempat membaca apa atau melihat YouTube-nya Romo. Kalau seorang Romo itu ketika menanggapi soal panggilan kan sebenarnya di Romo itu enak gitu. Ada tantangannya. Tantangannya tapi juga ada rantangannya.
7: Gitu. Oh iya. Oke, bedane nek ning seminari, Mas.
4: Oh gitu ya.
7: Nek tugas ning seminari, tantangannya banyak, rantangane sithik. Ning nek tugas ning paroki itu rantangane akeh banget, masalahe saya oke.
8: Okay. Artinya berbanding lurus ya.
7: Iya.
4: Oke, okay. Nah, sebagai keluarga Romo ini kembali tema lagi gitu. Tantangan ini kan zaman apapun dari dulu sampai sekarang pasti akan ada terus Romo, iya kan? Mungkin zamannya berbeda, mungkin jenis tantangannya juga akan berbeda. Tapi pasti ada terus ya Romo. Kalau tadi Romo cerita tadi dengan berbagai, tapi yang tetap kayaknya finansial ya Romo.
7: Betul, ranon teh, nggak ada habisnya itu.
4: Dari sisi mungkin pendampingan. Apa Romo, sekedar keimanan dalam menanggapi tantangan ini sejauh mana sih Romo dalam hal ini gereja untuk semakin menguatkan para keluarga ini, karena itu mungkin

0: tetap gitu loh. Jadi nggak ada kekhawatiran lagi gitu loh, apapun gitu Romo.
1: Nah itulah, kekhawatiran itu menyertai kehidupan kita ya.
0: Pasti
1: ya, iya, selalu. Saya 34 tahun menjadi imam. Ditabiskan tahun 92. Tahun ini bulan Agustus nanti saya 34 tahun. Apa yang saya rasakan, yang saya alami ketika penugasan awal di Paroki Klaten GMA, saya tugas pertama. Kemudian 8 tahun saya bertugas di Seminari Mertoyudan mendampingi para calon imam mulai lulusan SMP dan SMA, kemudian ditugaskan oleh Bapak Uskup ke paroki. Situasinya selalu khas untuk keluarga-keluarga. Tantangane iki jan ora akeh bedane, ndak terlalu berbeda.
0: Itu aja gitu.
1: Iya, itu saja sebenarnya. Hanya perkembangan zaman ini yang membuat kita harus hadir sesuai dengan kondisi zaman. Ket biyen yo ono wong utang, lalu juga terjebak zaman biyen kena ceki atau apa itu ya.
0: Wong selingkuh juga ada ya.
1: Oh, yes. selalu ada tantangan. Ketika kita hidup dalam zaman tertentu, selalu ada kesulitan dan tantangan. Tetapi Allah juga selalu memberikan jalan. Karena apa? Roh Kudus yang selalu memimpin dan mengarahkan kita. Itu kepercayaan kita.
0: Yeah.
1: Maka selalu diingatkan kepada umat, kepada kami, para imam dan religius. Roh Kudus itu berkarya terus. Gereja terus menerus hadir dan menyapa. Serta boleh menjadi teman perjalanan. Bagi umat dengan kondisi apapun. Yeah. Karena roh terus mendampingi dan menguatkan kita. Itu yang menjadi keyakinan gereja.
0: Oke. Baik Romo. Nah, sekarang kita mulai ke Romo apa ke Pak Paulus ini ya Romo? Yang untuk event Romo.
1: Nah, oh ini dua orang ini ahlinya.
0: Oke.
1: Saya itu kan tinggal menemani dan mendorong mereka.
0: Mas Pak Paulus dulu deh. Pak Paulus, yeah. Ini kan ada tadi Romo sudah mendasari segala sesuatu mengenai permasalahan dan mungkin ada kesadaran juga kita bahwa masalah itu tentu ada dan kapanpun tentu ada gitu loh. Kenapa mungkin mewakili panitia sampai memilih sebuah tema ini Romo? Pak Paulus ya. Sehingga muncul dan akhirnya mendatangkan Romo Eko ya.
2: Ya,
0: silakan Pak Paulus.
2: Baik. Jadi yang menjadi pertimbangan kita adalah sebenarnya banyak orang bilang anak kok susah dididik.
0: Anak kok susah dididik?
2: Iya. Anak selalu menjadi objek yang selama ini terjadi.
0: Kambing hitam ya.
2: Kambing hitam. Ya. Apalagi di dunia digital saat ini, ya. Nek wis nyekel HP wis ora iso diapa-apake. Ya, bahkan balita menenangkan balita itu sekarang pakai HP.
0: Biar asik dulu ya.
2: Iya. Ini saya enggak tahu ini yang ngajari siapa, awalnya saya juga enggak tahu.
0: Ya Bapak Ibu nilah.
2: Ayo Mak. Artinya Bapak Ibu kan terinspirasi juga gitu kan.
0: Ya. Nah, Bapak Ibu yang lain.
2: Inspirasinya dari siapa kita enggak tahu. Itu situasi yang saat ini terjadi dan itu menjadi keprihatinan.
0: Iya, iya.
2: Jadi kita semacam diperbudak gitu oleh digital.
0: Nah,
2: akhirnya orang tua mengalami kesulitan mendidik anak yang sudah terkadung masuk dalam dunia digital yang sudah begitu mengakar. Akhirnya orang tua semacam angkat tangan. Kok angel yo saiki didik bocah yo.
0: Terus
2: harus gimana caranya gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Itu yang dimaksudkan mendidik anak di zaman yang sulit. Tetapi itu bukan yang sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya terjadi kan bukan anaknya yang sulit dididik. Tetapi dengan situasi yang saat ini terjadi seperti itu, pendidikan macam apa yang bisa kita tempuh? Ini pertanyaan yang jarang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena kita sudah terkadung bahwa anak iki yo manut wong tuwa. Tetapi metode yang kita pakai belum tentu cocok dengan anak satu dengan anak lain.
0: Apalagi situasi dan kondisi.
2: Apalagi situasi sekarang yang sedemikian maju untuk digitalnya. Nah, maka kenapa ini tema ini diambil di zaman yang baru ini? Bagaimana kita bisa menghadapi dan mengajak anak belajar

0: baik belajar tentang apapun, tentunya kewajiban anak itu kan belajar, belajar tentang baik di pendidikan formal maupun di di kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, dengan situasi yang ini, maka bagaimana termasuk mendidik anak dari sisi rohani, dari sudut pandang rohaniwan, dari Romo Eko tadi mau memberikan tips. Seminar atau tips atau katekese yang seperti apa itu yang akan kita dapatkan begitu. Itu yang mendasari kami mengambil tema itu. Jadi bukan bukan orang tuanya saja sebenarnya, tetapi anak-anak pun juga ada baiknya mengikuti seminar ini karena mereka juga bisa paham situasinya. Aku tuh siapa? Aku tuh harus bagaimana dengan dunia digital yang baru ini, dengan yang saat ini. Nah, dari sisi orang tua, situasi anak saat ini dalam dunia digital yang semaju ini, orang tua harus bagaimana mendidik, terutama kajian dalam sisi rohani ya, dalam sisi gereja, menurut Romo Eko. Nah, lalu kenapa Romo Eko? Ya, Romo Eko memang lebih concern ke tema-tema tentang keluarga begitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi, jadi memang sebagian besar tema yang diangkat oleh dalam seminar-seminarnya Romo Eko pasti berkaitan dengan tentang keluarga, tidak jauh dari itu.
1: Baik. Nah, yang menarik mungkin Sahabat Beta juga agak miss gitu ya. Artinya sebenarnya atau seminar ini juga cocok untuk kalau Bapak Ibunya ngajak putra-putrinya ya. Betul kan?
2: Betul.
0: Jadi bukan hanya mereka belajar bersama, kalau mereka datang bertiga kan juga beli tiket tiga.
1: Bisnis Romo
0: ya, sambungan atasnya kan dari situ mas. Jadi memang ini rangkaian ya, salah satu rangkaian dalam penggalangan dana untuk pembangunan gereja sembuh gitu.
1: Dan kita memang tidak hanya roti yang kita perlukan ya.
0: Betul.
1: Kita perlu daging juga.
0: Perlu ngiyup juga.
1: Ngiyup juga biar rumahnya enggak masuk angin. Betul. Gitu ya. Oke, nah diinformasikan nanti syaratnya apa untuk ikuti dulu nih Pak Paulus biar ikut ke sini, kemudian donasi ya, ada donasi, kemudian seperti apa dan sebagainya. Paling lambat kapan? Ini kan masih cukup waktu ya.
0: Masih cukup waktu. Ya. Baik. Untuk seminar ini bukan tiket kami mengistilahkan,
1: bukan tiket,
0: tetapi donasi.
1: Donasi. Ya, oke.
0: Jadi donasi di sini ada 4 kategori yang biasanya kalau di seminar umum itu disebutnya platinum, gold, kemudian silver, bronze gitu ya. Kami menyebutnya mulia, kudus, berkat dan damai.
1: Marketing rohani ini.
0: Betul. Semoga Tuhan mendengar.
1: Dia jadi Mas Rian enggak?
0: Ya, gitu jadi ya? Ini Bapak Ibu yang mau berdonasi sekaligus ikut berkatekesi atau seminar Romo Eko bisa. Jadi berdonasinya mulai dari yang mulia itu donasi 1 juta, kemudian kudus itu 500 ribu, berkat itu 300 ribu, dan damai ini 100 ribu. Karena 100 ribu damai nanti duduknya di tribun.
1: Gitu ya, Mas? Berarti tetap ada sekat-sekat.
0: Bukan sekat, penyesuaian.
1: Kehidupan realistis.
0: Iya, betul. Nah, ya. Satu hal yang menarik, Mas. Ini
1: gimana,
0: Mas? Demi untuk seluruh umat yang animonya itu sangat besar untuk mengikuti seminar ini. Jadi kami memberikan semacam kondisi khusus gitu ya.
1: Kondisi khusus.
0: Jadi saat ini untuk pembeli donasi itu yang semula berlaku hanya untuk satu orang, saat ini bisa berlaku untuk dua orang.
1: Misalnya mulia, misalnya satu gitu
0: ya, satu juta. Misalnya kan satu juta
1: dapat dua,
0: semula kan hanya satu sendiri. Kalau mau ngajak istri harus beli lagi gitu kan. Nah, sekarang enggak. Beli donasi mulia 1 juta bisa ngajak satu orang lagi.
1: Boleh dinya enggak kalau anaknya ikut, boleh enggak gitu?
0: Boleh, tapi beli.
2: lebih separuh.
1: Lebih separuh kan kecil gitu.
0: Iya, kan anaknya dua. Beli satu tiket lagi dapat dua orang.
1: Gitu ya. Istilahnya kalau di swalayan atau di supermarket tuh buy one get one gitu.
0: Buy one get one free.
1: Ini mesti kalimatnya Mas Rian ini.
0: Tapi kalau di Mas Rian nggak berlaku itu.
1: Rugi ya.
0: Bisa bangkrut ya.
1: Mas Rian gimana Mas usahanya ini untuk membantu apa ya? Tugas mulia. Ya ini kan sebuah tugas yang tentu sebagian dari kita memang harus terlibat ya. Dan saya yakin tidak untuk Romo juga mungkin paham juga nih. Hari-hari gini juga banyak mungkin sebagian umat yang dengan alasan kesibukan tidak bisa terlibat langsung di aktivis gereja termasuk saya gitu. Tapi saya melalui ini kita melalui ini dia alasan Romo.
0: Kebenaran
2: pas-pas gitu.
1: Gimana Mas Rian terlibat sejauh mana usaha Mas Rian dan tanggapan dari teman-teman partner yang mensukseskan acara ini sehingga karena sekali lagi tujuan kita di sini bukan tiket sekali lagi ya, bukan tiket tapi donasi dan tentu akan yang didapatkan untuk pembangunan di gereja Sempu ya. Di sana. Gimana Mas Rian tanggapannya?
2: Siap.
1: Agak maju Mas.
2: Terima kasih Mas Aryo. Atas waktunya ini. Pak Kiromo, Pak Paulus. Ya, benar seperti apa yang disampaikan Pak Paulus tadi ya, bahwasanya di kehidupan sekarang itu memang sebenarnya bukan anaknya yang harus disalahkan, tetapi memang bagaimana cara kita mendidik atau memperlakukan anak tersebut supaya satu dan yang lainnya itu tidak Mary istilahnya seperti itu atau istilahnya bisa manut karo wong tuane. Paling didelok ngene tok bocah wis wedi manut kan seperti itu. Cuman yang kita harapkan kan tidak dengan kekerasan.
1: Iya, dan aja wedi jane. Tapi senang sayang gitu ya.
2: Betul. Dan bagaimana kita bisa aktif di gereja itu pun sebenarnya nyun sewu nggih Romo. Saya itu dulu orangnya enggak aktif sebenarnya.
1: Ya, pengapan dosa ya.
2: Iya. Berhubung kemudian saya itu menikah dan saya mendapat orang di Bantul yang notabene sekarang menjadi lokasi di Gereja Salib Suci dan saya berpikirnya seperti ini, kalau saya tidak muncul padahal gereja itu juga sebagai rumah kira mungkin sebagai rumah untuk siapa ya, kita semua untuk anak-anak di situ, untuk kita orang dewasa, untuk orang tua, bagaimana caranya kita bisa saling mengayomi di rumah itu atau di rumah Tuhan itu. Nah, kemudian banyak dari acara ini pun kami juga dari partner-partner kami yang sudah kami sampaikan, termasuk salah satunya Petra, kami juga berterima kasih dengan adanya iklan atau istilahnya kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Semoga Tuhan juga menjawab doa-doa kita, apapun yang akan kita usahakan, kita upayakan, semua berjalan dengan baik. Jadi harapannya dengan adanya yang akan nanti dipimpin oleh Pak Paulus sebagai ketua panitia ini, semua berjalan dengan baik, sehingga donasi yang kita dapatkan pun juga bisa untuk memberikan rumah baru kita ini menjadi layak. Rumah baru kita menjadi layak, menjadi nyaman, menjadi semakin lebih enak lagi di situ. Jadi kalau dari kami ya, kaitan dengan seperti ini pun kita pasti semuanya kayak Mas Aryo.
1: Apa Mas?
2: Aku yo tetap melayani gereja ning lewat
1: cara lain.
2: Cara lain. Ning yo ning yo entuk gaji. Enggak bercanda.
1: Iya, iya. Sebentar, Mas Rian dalam ini enggak minta gaji untuk acaranya.
2: Enggak, mboten mau, mboten mau. Enggak, kalau di gereja itu sebenarnya sih bukan masalah gaji dan segala macam. Yang penting itu kita semua saling mendukung, kita semua sudah kompak dan kita untuk gereja kita ya pastinya yang didapat pasti akan lebih dari gaji.
1: Betul.
2: Karena
1: betul.
2: Seperti yang Romo bilang, dari dulu itu zaman pasti masalah uang-uang dan uang Romo.
1: Iya.
2: Tapi kalau kita bersyukur, Tuhan itu enggak tahu kok. 2 menit lagi saya ditransfer uang juga kita kan enggak tahu, Pak.
1: Enggak tahu.
2: Kalau kita juga bersyukur dari Tuhan atau istilahnya Tuhan itu memberikan rezeki lewat apapun.
1: Tentu dengan ikhtiar ya Mas.
2: Betul, dengan ikhtiar berdoa. Ya itu yang jangan dilupakan Mas. Tapi ya jangan berdoa aja nih Romo. Nanti kalau berdoa aja nggak dilewat-lewatkan nanti jalannya.
3: Itu makaryo.
1: Kan gitu. Harus klarifikasi tuh Mas.
2: Betul, makaryo dan harus ingat sama Tuhan. Seperti itu. Ya kalau dari kami, kalau dari saya, teman-teman itu sudah banyak yang membantu dengan kaitan ini, dengan harapan nanti acara ini pun kita berjalan dengan sukses. Yeah. Karena saya kemarin ketemu teman-teman saya alumni Atma Jaya juga, mereka juga dapat info itu, terus kemudian aku juga mau ikut, mau beli nanti nanti gimana.
1: Okay, okay.
2: Dan dengan adanya Pak Anto memberikan promo tadi, itu juga luar biasa animonya semakin bertambah banyak juga. Karena ya enggak gampang ya Pak ya didik anak ya. Pak Anto oh, sampai kuliah penak saya.
1: Ngapa? Belum.
2: Baru SD. Masih panjang kan prosesnya
1: kan. Perjalanan.
2: Iya, proses yang masih
1: jalan
2: panjang.
1: Salit.
2: Jalan salib. Ning salibe dititipke Romo.
3: Saya itu masih omong pada Mas Rian.
1: Gimana, Bro?
3: Tambah siji ne Mas. gitu. Lah kabeh calon suster ya.
1: Urung, oh iya.
3: Urung ono calon ramane ya, ya gitu.
1: Betul, betul.
2: Siap seizin Tuhan Romo.
1: Alasan.
2: Ya, gitu Mas Aryo.
1: Oke. Tapi tanggapan dari teman-teman artinya baik ya Mas untuk ada kerjasama. Artinya ada sebuah fenomena ketika zaman sekarang itu serba sulit ya. Bisnis sulit, situasi sulit. Ini juga tantangan mungkin nanti bisa jadikan event lain, Pak. Narasumbernya Romo tentang bisnis. mereka juga enggak artinya ini sebuah karena alasan yang lain gitu. Mereka punya tanggapan positif, Mas.
2: Ya, jadi beberapa orang yang pernah saya temui juga kaitan dengan acara ini, mereka juga menanggapinya menarik ini. Karena mereka juga kebanyakan keluarga muda.
1: Oke.
2: Okay. Keluarga muda, Mas, di mana posisi mereka juga masih perjalanan yang panjang juga dengan kondisi itu. Dan ketika saya tanya dengan kondisi ekonomi seperti ini, ya kenapa enggak kalau kita meluangkan hanya sepersekian atau istilahnya kita juga datang ke situ itu juga untuk mendonasikan, bukan istilahnya kita untuk membeli tiket yang nanti pulang dapat snack atau dapat apa, enggak seperti itu. Jadi mereka juga mikirnya ya baguslah ini acara nanti kalau ada teman-teman pasti kita akan ajak semua. Ya puji Tuhan semua menyambut dengan baik.
1: Ini cucuk lambah loh Romo untuk di acara ini, untuk kesuksesan ini.
3: Boleh, iya, kami kan, mempercayakan ya, makanya kan,
1: ya. Iya, makanya sampai agak kurus sekarang.
2: Kurus kan daging.
1: Baik, kita mendengarkan sebuah lagu dulu Romo, break untuk biar minum sebentar. Nanti sahabat Petra kita lanjut. Sebuah lagu, tadi saya mikir ini acara ini lagunya apa yang pas, saya cari tadi ada lagu yang namanya Keluarga Cemara. Harta
2: masuk.
1: Berharga.
2: Yes.
1: Cerdas saya, Mas.
2: Josis. Josis.
1: Oke, sahabat Petra, kita break sebentar. Kita dengarkan lagu dari BCL, Harta Berharga adalah Keluarga. Benarkah? Nanti kita jawab.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Masih di 105,7 Petra FM Yogyakarta, sahabat Petra. Dan masih di acara spesial bagi ini, kita di bincang spesial. Bincang spesial tapi santai, tapi mempunyai misi yang elok banget, sahabat Petra. Dan tentu saja terima kasih untuk sahabat Petra di Jogja, juga di luar kota Jogja, di dalam negeri juga di luar negeri yang mendengarkan acara itu ini melalui streaming di www.sahabatpetra.com, juga melalui aplikasi Petra di smartphone, download sana di Play Store, silakan. Terima kasih juga. Juga tentu saja yang mendengarkan di 105,7 Petra FM Jogja. Dan kita lanjut, masih ada kurang lebih 10 menit atau 15 menit ke depan. Kita maksimalkan, sahabat Petra, informasi ini mengenai sebuah acara buat sahabat Petra semuanya. Sekian lagi, bagaimana kita bisa mengentengkan pikiran kita semuanya, untuk khususnya untuk sahabat Petra yang sudah berkeluarga. Sebuah tema yang menarik untuk sahabat Petra semuanya, mendidik anak di zaman sulit, ya. Menanamkan iman dalam labirin digital. Begitu hebatnya pengaruh digital, sahabat Petra, kalau kita belum, apa namanya, kita boleh sebut, sebenarnya digital ini mengaruh jeleknya bukan ke anak-anak juga sih. Ya Rama ya, orang dewasa, orang tua sangat masalah juga.
1: Iki gitu. Curcol.
0: Mewakili Rama.
2: Ya.
0: Lagi-lagi anaknya jadi objek gitu loh, orang tuanya. Banyak yang lepas kendali. Kalau dulu hati-hati dengan tanganmu, sekarang hati-hati dengan mulutnya, sekarang hati-hati dengan tangannya gitu. Banyak yang viral yang negatif gara-gara digital. Oke, kita lanjut sahabat Petra. Pak Paulus, gimana nih? Tentu saja acara ini bisa berlanjut, bisa jalan karena banyak yang terlibat gitu ya, termasuk orang-orang baik yang bisa mendukung acara ini. Siapa aja Pak Paulus?
2: Baik, sahabat Petra dimanapun berada. Jadi untuk acara seminar atau katekesi bersama Romo Eko yang Eko Wahyu yang tanggal 3 Agustus ini, selain didukung penuh oleh panitia yang sebagian besar juga kawula muda, ya, anak-anak saudara-saudara LOMK, dan untuk memeriahkan dalam pra-acara juga akan dimeriahkan dengan beberapa tampilan dari partnership seperti Sekar Singer, kemudian Omah Opet, ada juga dari Sanggar Kinandi, dan juga ini yang paling rame nanti, Bocah Dolanan bersama Romo Sugendar.
0: Itu acara itu?
2: Ini
0: diselip gitu,
2: di awal.
0: Oh, di awal.
2: Jadi sebelum acara kan dimulai sekitar jam 17, kita open gate jam 15.30.
0: Oh, dari jam 3 ya.
2: Okay. Jadi mulai jam 16 itu nanti sudah sudah mulai pra acara, okay, dengan selingan-selingan termasuk menyanyi, kemudian bocah dolanan dan sebagainya itu tadi. Yang semuanya tentunya akan bersinggungan juga dengan tema itu. Jadi bagaimana nanti Romo bersama adik-adik itu memvisualkan kira-kira problem yang terjadi di pendidikan anak di umat kita itu seperti apa?
0: Oh, divisualkan dalam
2: divisualkan
0: bentuk
2: dalam art bentuk gitu ya? Dolanan.
0: Oh, dolanan.
2: Diam-diam Romo itu
0: ya?
2: Juga.
0: Oh,
2: iya.
0: Romo ternyata
2: artis utamanya Romo.
0: Oh iya, sebagai orang tua gitu.
2: Iya. Yang menginspirasi juga mengeksekusi gitu.
0: Oh, ya. Makanya harus kita enteng-entengkan.
2: Betul.
1: Sing usul ki mikul Mas.
0: Orang mengusul dong ya.
1: Iya.
2: Kalau kita kan mikir dua orang anak, satu orang istri, nah, satu orang. Kalau Romo mikir 8.000 umat. Nek ora diwangi terus piye?
0: Betul. Ning dapat rantang.
1: Nah, ya. Betul.
0: Oke, terus siapa lagi?
2: Ya, itu jadi penampilan juga dari teman-teman yang sering terlibat juga di kegiatan gereja. Jadi mereka memang memang berkembang juga di gereja dengan talenta mereka masing-masing. Itu yang kita tampilkan juga nanti di acara itu.
0: Oke, jadi bukan acara sebelum acara pokok.
2: Sebelum
0: ya?
2: Acaranya Romo Eko.
0: Oh, sebelum acara Romo Eko ada kor atau nyanyi gitu ya. Kemudian ada performance ya.
2: Vokal dan performance.
0: Oke. Nah, ini sudah ada lagi?
2: Sudah.
0: Ini ke Romo nih. Mau ini kan tadi ada usul apa sih tadi dolanan
1: bocah dolanan ngondak dolanan bocah itu saya kena pasal nanti
3: artinya sudah beda lagi ya Romo.
0: Apa ini Romo yang mau disampaikan Romo sebelum acara pokok oleh Romo Eko Romo?
1: Kemarin itu kan ide awalnya Romo nanti sambutan ya 5 menit gitu. Wah sambutan itu era menarik saya. Rawungsum. Lalu saya mengatakan anak-anak kan punya kreativitas. Mbak Meta dan juga tim yang lain itu kan sudah kulino dampingi anak-anak. Kita juga punya paduan suara anak. Lalu kita punya sekolah minggu. Nah, anak-anak ini kan sudah biasa mereka berkumpul di gereja. Lalu ya udah mereka tampil saja. Lalu saya akan ikut di situ. Lalu kepada Romo Eko dan kepada Bapak Ibu yang hadir, kepada pemirsa yang nanti hadir di Student Center Atma Jaya, saya mengatakan, Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini anak-anak kita. Meh diapake, mau diapakan anak-anak kita ini dalam situasi perkembangan zaman, dan kita tetap harus menawarkan nilai-nilai gereja ini. Yuk dipikir bareng dan kita mendengarkan inspirasi atau bimbingan melalui Romo Eko Wahyu. Lalu acaranya mulai supaya kita berkesempatan untuk mendampingi putra-putri kita dengan kondisi yang real yang dialami, termasuk juga dengan kondisi zaman. Gereja di Keuskupan Agung Semarang selama 5 tahun ini, Mas Aryo dan para pendengar Petra, kita diajak untuk mengembangkan Formasio Iman Berjenjang Berkelanjutan, FIBB, Formasio Iman Berjenjang Berkelanjutan, mulai dari anak-anak usia dini, PIUD, kemudian PIA, PIR, lalu PIOM, orang muda, OMK, dan orang dewasa, serta sampai ke PIUL, kakek nenek kita, mereka yang sudah lansia. Terus semua dirangkul, diajak untuk menyadari ini gereja kita, ini kehidupan kita, real, mulai dari usia dini sampai usia lanjut. Meh dong ngopo, kita itu mau ngapain dengan kondisi ini. Ardas kita, arah dasar Keuskupan Agung Semarang 5 tahun ini, 2026 sampai 2030, mengajak kita mewujudkan menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Konkrete piye? Nah, gitu. Konkretnya macam apa yang bisa kita buat? Nah, kita akan mengisinya dalam rangka seminar atau katekese iman keluarga ini. Mewujudkan gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan.
0: Keren-keren gitu. Nah ini Romo akan saya perdalam lagi Romo. Saya sempat juga atau diingatkan juga bahwa untuk ini hubungannya persiapan seorang atau pasangan dalam membangun ke depan gitu. Dan salah satu tujuannya memang kita selalu diingatkan untuk selalu membahagiakan masing-masing pasangan gitu kan Romo ya. Yang itu. Nah membahagiakan pasangan ini artinya kan hubungannya juga dengan apa persiapan. Nah gereja sendiri dalam hal ini mungkin Romo Kinter mewakili bagaimana mempersiapkan pasangan ini lebih tough tadi saya bilang lebih oke, lebih siap karena disadarkan kembali bahwa ke depan ini kita semuanya tahu bahwa memang masalahnya itu-itu saja gitu. Tapi ada terus perkembangan zaman yang tidak bisa direm seperti AI macam-macam sampai kalau misalnya Paus juga berkomentar tentang AI gitu. Bagaimana Roma mempersiapkan ini? Jadi kalau bisa persiapan perkawinan ya oh itu-itu aja gitu Roma.
1: Iya.
0: Itu aja. Ya lemah nikah ping pindu ya.
3: Cicuran.
1: Ya, Mas Arya dan para pendengar Petra yang terkasih. Gereja itu sejak dulu sebetulnya kan juga sadar ya untuk mempersiapkan perkawinan dengan kursus persiapan perkawinan. Dulu namanya kursus. Yuk direfleksi, kursus itu podo karo kursus nyetir mobil gitu. Kalau kursus nanti berarti dapat sertifikat. Maka yang suruh datang ya pembantunya atau orang lain. Nah, yang penting untuk sertifikatnya. Nah, maka kita mengganti istilah itu sambil memaknai. Bukan sekedar kursus, tapi katekese. Maka istilah sekarang katekese persiapan hidup berkeluarga, KPHB. Katekese persiapan hidup berkeluarga. Di Jakarta memberi nama MRT.
0: MRT.
1: Seperti kereta itu. Mereka memberi nama itu untuk persiapan perkawinan orang-orang muda kita. Lalu yang lebih penting sebetulnya keluarga. Itu semuanya bantuan-bantuan yang dibuat oleh gereja. Tetapi yang paling utama, maka disebut Ecclesia Domestica. Gereja rumah tangga, karena yang paling bertanggung jawab untuk pendidikan anak, untuk persiapan, dan juga menanamkan nilai-nilai iman itu ya keluarga. Orang tua, kakek nenek, kakak adik, itu saling mengingatkan. Termasuk juga kita punya istilah keluarga inti, kemudian keluarga yang di luar itu. Nah, bagaimana keluarga-keluarga menghayati dan merasakan tanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai iman itu kepada anak-anaknya, kepada sanak saudaranya, karena gereja hadir bukan tanpa tujuan. Gereja hadir untuk mewartakan Injil. Gereja hadir untuk bermisi. Nah, siapa itu yang harus bermisi? Dimulai dari keluarga-keluarga kita. Maka mempersiapkan perkawinan, mempersiapkan jalan hidup, kan tidak hanya perkawinan, tujuan hidup kita juga ada panggilan yang lain. Bisa masuk seminari, masuk biara, atau sekarang cukup banyak anak-anak kita kan, orang tua kadang-kadang mengatakan, Roma anak kula wis 30 tahun kok isih tenang-tenang wae ya, urung pengen nikah. Anak-anak sekarang kadang-kadang gitu, nyaman-nyaman aja sampai 28-30 tahun belum menikah.
0: Betul, beda zaman ya Romo.
1: Beda zaman. Dulu wis ribut merasa kalau 20 tahun, 25 belum menikah. Sekarang anak-anak kita mengatakan 30 tahun masih oke-oke saja kok. Gitu. Berarti kan juga ada perubahan. Nah, masih bisa masuk ke seminari juga.
0: Harapannya Romo aku bisa juga.
1: Maka saya itu kalau omong apapun mesti endingnya ya kuliah golek bolo gitu ya.
0: Nanti semua jadi Roma, umatnya berkurang dulu.
1: Tuhan mengatur kok.
0: Angel ini jauh. Baik, Romo, yang menarik adalah ketika Romo kita menyampaikan bahwa ya, dengan iman dan sebagainya. Tapi sekali lagi Romo tadi juga menyampaikan ada rasa khawatir yang terus pasti kita akan alami. Romo mungkin perlu mengingatkan sampai kapan kita harus biar tidak khawatir kepada misalnya untuk dalam hal ini konteks temanya keluarga, seorang bapak, seorang ibu, sehingga bisa membekali dan dia paling tidak khawatir banget tentang anak-anaknya yang harus kedepannya akhirnya kan udah lepas ketika harus dari rumah bergaul dan macam-macam. Basicnya iman itu terus bagaimana Romo? Saya mau nyampaikan kekhawatiran biar pasangan keluarga ini selalu tidak ya, boleh khawatir tapi cukup banget gitu Romo.
1: Kami itu berharap begini di keluarga-keluarga, moga-moga selalu bisa menciptakan quality time ya, menciptakan quality time. Karena tantangan itu selalu ada. Kesempatan selalu ada, tetapi bagaimana orang tua, anak-anak, dan juga anggota keluarga yang lain punya waktu untuk bisa omong. Sekarang ini karena ada gadget, makan bersama ya tetap ono HP, lalu nonton TV kita ya seraono ya, saya kira ungsum ya di keluarga-keluarga nonton TV bareng itu seraono.
0: Pas bola.
1: Apa kecuali pas bola itu. Menciptakan waktu di dalam keluarga supaya anak-anak bisa curhat pada orang tua. Mah, tadi saya di sekolah begini. Ada kesempatan untuk cerita. Lalu orang tua juga menceritakan, oh, tadi saya ikut pertemuan RT, pertemuan ini, lalu di kantor tadi saya begini. Ada kesempatan untuk cerita. Yang sedang kuliah, yang sedang menyelesaikan skripsi atau tesis, ada kesempatan untuk duduk bersama di keluarga, entah di meja makan, entah di ini yang sekarang tidak berlaku ya, di depan TV itu kan enggak ada ya, hampir enggak ada. Moga-moga masing-masing keluarga tetap punya meja makan. Meja makan, lalu di situ bisa sharing, bisa cerita. Quality time-nya di situ. Kalau saya mau, moga-moga keluarga punya waktu untuk doa malam. Kita iya angel gitu ya, misalnya gitu ya. Tetapi kan tidak boleh berhenti pada kita iya angel. Lalu punya kesepakatan. Kapan toh keluarga, yuk kita menciptakan waktu untuk doa, untuk bisa omong, bisa mendengarkan satu dengan yang lain. Ini yang sangat mahal sekarang ini. Maka saya usul di dalam keluarga-keluarga, yuk kita menciptakan suasana yang rohani sekaligus saling memahami. Karena anak-anak kita, saya itu kaget ketika kemarin MFIBB itu ya, 401 anak di Pugeran, mulai dari usia 10 tahun sampai usia 25 tahun. 401 anak. ketika tanya jawab pada psikolog yang mendampingi Thea dan Weda itu, anak-anak sampai nangis loh. Ada satu anak yang bertanya, mengungkapkan situasi keluarganya nganti nangis, besesek itu. Karena dia merasa tidak didengarkan oleh orang tua anak ini. Nah, maka bagi saya ada kesempatan, karena Bapak Ibu, saya sangat apresiatif pada Bapak Ibu dengan kerjaan dan tugasnya tenanan, le banting tulang itu, le bekerja keras. Tetapi lalu kurang waktu untuk mendampingi anak, memberi kesempatan untuk sungguh mendengarkan, gateki. Termasuk juga anak-anak bagaimana berani curhat kepada orang tua. Nah, ini Mas Aryo dan Bapak Ibu saudari-saudara pendengar Petra terkasih. Bagaimana keluarga-keluarga tetap menciptakan ruang untuk bersama, quality time di dalam keluarga.
0: Jangan sampai curhatnya di media sosial ya, Romo.
3: Yang tahu orang lain.
0: Baik, sudah satu jam dong, gak terasa ya. Karena enak gitu ya. Sebelum kita tutup gitu, mungkin Mas Pak Paulus atau Mas Rian, nanti saya akan, untuk closing saya akan tanya ke Romo gitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Masih ada Mas Pak Paulus? Kalau ada, monggo.
2: Untuk semua pendengar, baik yang di Jogja maupun di sekitarnya, ambillah kesempatan ini untuk ikut seminar dengan Romo Eko, Eko Wahyu OSC. Karena ada ungkapan kesempatan langka bertemu dengan Romo viral.
0: Dia YouTuber banget ya.
2: Iya, YouTuber luar biasa dan bisa berinteraksi meskipun hanya 1,5 jam, 1 jam cepet dengan Romo Eko, tetapi itu nanti enggak akan terasa waktu
0: makanya,
2: itu.
0: Makanya cepat banget itu.
2: Maka jangan dibuang kesempatan ini. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya dengan cara
0: ikut
2: ngisi link dan berdonasi untuk bisa mendapatkan tiket.
0: Untuk acara jangan lupa acara, 3 Agustus.
2: 3 Agustus jam 17 open gate 15.30.
0: Boleh tahu sekarang sudah banyak pesertanya?
2: Sekitar berapa ratusan ya? Masih di sekitar mendekati 400, 300-400.
0: Targetnya berapa?
2: 1.500.
0: Banyak ya?
2: Iya.
0: Okay.
2: Full capacity 1.500.
0: Masih banyak. Sekarang masih tanggal 21. Artinya masih 2 minggu lah.
2: Mudah-mudahan nanti mujizat masih bisa terjadi.
0: Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih. Rian, closing statement sebagai seorang bapak yang mempunyai tantangan, kata Romo tadi, 2 putri. Dan kalau orang Jawa bilang kalau bapak mempunyai 2 putri, artinya
3: bapak enak. Mas Aryo ini
0: saya nggak ngomong, saya kan nggak ngomong. Tapi kalau tahu diri ya sudah. Gimana Mas Aryo?
3: Saya seperti yang Romo Kinder sampaikan, bahwasanya memang anak itu sebenarnya tidak harus untuk kita marahi, atau istilahnya tidak harus kita cuekkan. Tapi saya juga merasakan sendiri, Romo, ternyata bahwasanya saat saya mengurus dulu, kita ada wayangan sama Natal itu kan, saya juga pulangnya malam-malam. Karena saya tidak ngobrol sama anak saya dikunci, Romo, dari luar. Dan saya tidur di teras.
0: Kasih guling, Romo.
3: Enggak, Pak. Istri saya juga lupa membukakan itu sampai jam 5 pagi. Dan jadi kemarin setelah itu saya baru ingatlah itu yang seperti Romo Kendar sampaikan, bahwasanya quality time atau waktu kita untuk mengobrol dengan anak atau dengan pasangan kita itu memang perlu. Setelah acara-acara berikutnya saya pamit, saya cerita, saya segala macam, mereka pun juga pasti akan welcome. Dengan adanya itu, secara tidak langsung mereka akan cerita sendiri ke kita. Jadi hubungan harmonis dan semuanya pun akan mengalir, tercipta di situ. Jadi harapannya dengan adanya penguatan lagi nanti di acara besok tanggal 3 Agustus itu, secara manusia-manusia menguatkan, kemudian dari rohani, dari Romo Eko, dari Romo Kendar yang nanti mengisi acara itu, semakin menguatkan keluarga-keluarga kita yang ada di dunia ini, terutama seperti itu, atau di kekatolikan ini semakin lebih kuat lagi, sehingga kita bisa tidak, istilahnya tidak kekhawatiran yang tinggi, tidak muncul rasa kekhawatiran yang tinggi.
0: Malah stres sendiri ya Mas kalau gitu.
3: Malah stres sendiri. Karena kalau kita pasrah.
0: Wah, anakku metu.
3: Iya.
0: Wah, anakku itu.
3: Tapi kan besok punya anak cowok juga. Iya kan, Romo? Kalau sudah menikah maksudnya. Jadi semuanya kita tetap kita pasrahkan sama Tuhan. Jadi ya, jangan banyak kita memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran.
0: Harus ada kepasrahan ya.
3: Betul, yang tidak perlu kita pikirkan. Okay. Itu aja Mas Aryo dari saya. Nanti kita harapannya
0: ditunggu ya Mas ya.
3: Betul, kami tunggu Bapak Ibu keluarga muda yang ada di Jogja dan sekitarnya atau di Indonesia yang mendengarkan Radio Petra. Kami tunggu kehadirannya karena kami akan selalu menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk acara ini. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih. Oke, Mas Rian, Romo, ini sekali lagi misi kita, sekali lagi kan ini acara Romo Eko ini kan juga sekali lagi untuk membangun sebuah fisik ya, bentuk fisik gereja. Romo, untuk terakhir, sebenarnya apa sih makna terdalam dalam apa bentuk membangun fisik gereja itu? Kalau sebenarnya kita kan bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai sarana istilahnya untuk persekutuan umat gitu, Romo.
1: Khusus di Stasi Sempu ya, Bapak Usko menetapkan menjadi stasi pada Desember 2025. Lalu kalau bar stasi ki ngopo toh? Itu kan mesti berkembang ke depan.
0: Betul.
1: Habis stasi diharapkan nanti bisa menjadi paroki. Maka kita perlu menyediakan fisik
0: tempat
1: supaya gereja kita nyaman, kemudian pelayanan pastoral juga bisa lebih baik lagi, maka perlu gedung pelayanan pastoral. Pengen di Romo pura, nek pengen di Romo ya kudu bangun pastoran untuk 2, 3, bahkan 5 kamar, sehingga tersedia fasilitas yang memungkinkan umat bisa merasa humi, ini rumahku. Nek prasaranane kurang ya lalu kan tidak nyaman. Anak-anak juga tidak bisa bermain, tidak bisa berkegiatan. Kalau mau latihan ini itu termasuk pendampingan, gone neng di kalau tidak punya tempat. Maka fisik juga menjadi penting bagi kita supaya kehadiran gereja, kehadiran umat, kehadiran komunitas terwadai. Maka kalau kita juga berkepentingan untuk membangun fisik, sarana-sarana yang ada itu semua untuk pelayanan, kembali kepada pelayanan umat dan pelayanan perkembangan gereja kita.
0: Oke, jadi seimbang semuanya ya Romo ya. Oke, baik Romo, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Kayaknya klimak ya, semuanya sudah komplit gitu. Atau ada tambahan Romo untuk closing Romo?
1: Kami itu panitia hari-hari ini mengadakan novena supaya kita persembahkan juga kepada Tuhan, novena Trisembah Bekti. Kami berdoa sambil mempercayakan usahanya tenanan, perjuangannya tenanan, relasi dibangun, tapi jangan lupa juga berdoa memohon kepada Tuhan lewat Bunda Maria dengan novena Trisembah Bekti, novena Tiga Salam Maria. Itu yang kami persembahkan bersama panitia dan seluruh umat maupun juga sahabat-sahabat yang nanti bekerja sama, termasuk Petra. Terima kasih Bu, kami mendapat kesempatan untuk
0: Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi acara kita nanti semuanya dari teman-teman yang sudah berusaha tadi, Soromo sudah ngentiko. Yang penting kita sudah berusaha, mudah-mudahan lancar sampai tanggal 3 sesuai target yang sudah diharapkan, dan pembangunan tentu saja bisa lancar sesuai dari cita-cita kita semuanya.
3: Amin.
0: Sekali lagi Romo, terima kasih Romo Gender.
1: Terima kasih Mas Aryo.
0: Mas Rian, terima kasih Mas.
3: Terima kasih Mario.
0: Mas.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Aryo.
1: Mbak Mita dan Mbak Yuni. Bu Yuni, Yuni. Bu terima Yuni, kasih
0: sudah hadir. Ya. Jadi rame studio. Baik, sahabat Petra dimanapun berada, terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya di acara Bincang Spesial hari ini. Jangan lupa, habis ini saya putar lagi spotnya, sahabat Petra bisa mendengarkan, dan masih ada waktu. Mudah-mudahan acara ini terus bisa memberikan inspirasi untuk sahabat Petra semuanya. Saya pamit, sahabat Petra. Pastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.
4: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta. Jam 17 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 081392039372 Bapak Thomas, 081328732382 Bapak Paulus, 085362882828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah, dalam satu ruangan, dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejus indo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya ingin menyampaikan pada saudara mengenai soal ini, aksioma iman, aksioma mujizat. Saya besarkan, satu berserah atau pistis, dan kedua terbaik seperti maunya. Ini saya namakan sebagai aksioma mujizat. Aksioma mujizat itu artinya apa? Aksioma berarti suatu hukum atau rumus yang gak perlu dibuktikan. Karena ya memang harus kayak gitu. Contoh, kalau saya melempar benda ini ke atas dan dia pasti turun. Saudara, bukti sekaligus akibatnya demikian. Itu aksioma. Saudara, itu sebab saya tulis aksioma mujizat adalah berserah. Engkau pegang aksioma hukum Allah ini dan sesuai kehendak Tuhan. Berserah sesuai kehendak Tuhan. Amin. Ayo tangan saudara. Saya harus berserah sesuai kehendak Tuhan. Pendirian saya kokoh. Saya tidak jatuh. Saudara naik kereta api atau tram, ya, atau MRT, ataupun saudara naik bus, semua penuh sesak. Saudara perlu satu. Bisa, tapi saudara agak mual, saudara agak terpontang-panting. Saudara perlu dua. Saudara bisa statif, saudara bisa stabil. Para kekasih, itu sebab aksioma inilah kunci emas bagi mujizat keuangan, mujizat keharmonisan keluarga, mujizat kesuksesan anak-anak saudara berhasil, mujizat apapun, hutang yang banyak sekali. Kalau saudaranya aksioma mujizat, pasti Tuhan mengadakan dalam hidup saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Dalam Mazmur 90 ayat 12 sampai 14, Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami supaya kami boleh sesuai dengan isi hatimu. Jadi aksioma mujizat itu harus kita dalami, kita pahami, dan kita praktekkan setiap hari. Jangan hanya pada waktu saudara membutuhkan. Ketika saudara sudah sembuh, sudah sehat, keuangan oke, bahkan berlimpah, dan saudara gak ngeliat sama sekali akan aksioma ini. Saudara salah. Semuanya cabut oleh duit saudara, hasil tabungan saudara, kesehatan saudara, keharmonisan saudara dalam keluarga, cabut semuanya. Itu sebab saudara harus setiap menit, per menit, per jam, per hari, harus saya pegang aksioma mujizat. Amin. Saudara, lain kali saudara sakit, lain kali saudara ada problema apa, ada kemustahilan, ada prahara bahkan, oh saudara, engkau punya pegangan dua tadi, engkau perkatakan dan engkau lakukan, Tuhan, hamba berserah kepadamu. Tuhan, hamba serah supaya engkau memberi yang terbaik kepada hamba. Katakan, Tuhan langsung jatuh hati. Saudara, itu sebab kenapa doa saudara, doa saya sampai lama gak dikabulin sama Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Karena engkau gak tahu aksioma mujizat. Saudara, kalau engkau tahu, maka engkau per menit, per jam, per hari, engkau itu berserah kepada Tuhan. Engkau selalu menada untuk minta yang sesuai kehendaknya, bukan kehendakmu. Sebagai contoh tadi saya katakan, sekelompok keluarga berdoa untuk kesembuhan, ternyata meninggal dan mereka undur dari Tuhan. Berarti mereka berdoa untuk diri mereka, bukan untuk pasien mereka. Belajar untuk menangkap aksioma mujizat. Ketika saya mengatakan, Tuhan, Hamba membutuhkan biaya untuk membangun rumahmu. Rumahmu lo Tuhan. Tolong beri kepada hamba. Saudara kira Tuhan memberi kepada saya? Enggak. Sampai saya berserah kepada Tuhan. Dan saya berkata, biarlah sesuai kehendakmu. Pada timeline Tuhan. Pada schedule dan jadwal Tuhan. I just surrender to you fully, totally. Wholeheartedness to you, Father. You just gave at your time, not at my time. Even though I'm so very much needed. The finance, all the cost of this building, it is your house, Father. Why don't you give as soon as possible, so abundantly, beyond my comprehension? Please, gak dikasih. Dengan air mata, saya dan ibu gembala datang kepada Tuhan. Dengan air mata, dengan berserah kepada-Nya. Dan kami berkata sesuai kehendak-Mu saja. Sesuai dengan timeline dan schedule Tuhan. Jangan kehendak apa. Saya teringat akan Matius 26 ayat 39. Ketika Yesus di Taman Getsemani. Ditinggal para murid tidur. Tuhan mendatanginya. Kenapa kamu tidur? Tidakkah kamu kuat berdoa sejam saja bersama dengan aku? Lihatlah orang-orang yang memusuhi aku sedang berjalan ke sini. Malah kamu tidur. Mereka bangun dan mereka berdoa. Haleluya. Haleluya. Wow. Kayak singa mengaum. Tuhan pergi, berdoa lagi. Duh, kok bukan kata-kata doa, haleluya, puji Tuhan, tapi kata-kata mengangop. Loro. Tuhan datang lagi. Bangun. Kami ya sudahlah, tidurlah. Orang yang menyerahkan aku sudah datang. Tidurlah. Sudah. Itu sebab dia berdoa, Bapa, jikalau boleh, kiranya piala ini berjalan terus melewati hamba, tetapi di atas semuanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi, ya Bapa. Luar biasa. Dia menerima keputusan dari Bapa. Dia minum cawan kutukan dosa seisi dunia. Dari zaman Adam dan Eva sampai dengan saat dia ada di Taman Getsemani berdoa tersebut, dia menerima semua dosa itu dalam bentuk satu piala yang penuh dengan racun dan kutuk. Dia meminumnya. Datanglah Yudas Iskariot dengan bala tentara. Yudas maju nomor satu, memeluk dia dan mencium. Damai sejahtera bagimu guru, kata Yudas. Yesus menjawab, Yudas, apakah engkau menyerahkan anak manusia dengan cium? Saudara, orang harus benar-benar rela menerima seperti apa kehendak. Maka orang ini baru seolah-olah dapat bintang istimewa di pemandangan Allah. Dia akan menjadi tetenger dari Tuhan di dunia. Tuhan ini hanya mempunyai sedikit tetenger di seluruh dunia, di seluruh zona waktu. Orang-orang yang spesial, itulah orang-orang yang bakal cepat menerima mujizat dalam hidupnya. Dan saya ingin kita semua jemaat yang kekasih dan saudara-saudara yang mendengar tersambung dengan saya di luar sana. Kapan saja saudara meretrieve dari YouTube khotbah saya. Ingat, engkau baru berharga di mata Tuhan ketika engkau bisa berserah kepada-Nya. Bukan kemauanku Bapa, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakku saja. Mungkin engkau meninggalkan jejak remuk redam di hatimu. No problem. Jangan dimasalahkan. Roh Kudus akan membalut dan menjamah hati yang remuk redam, dan menjadikannya kembali utuh dan bagus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.

Kebak kekayuan Kang Maneka Warno, ulurno astamu, sambato mring Gusti Allah, sirepen kekarpanmu Kang Candolo.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

Sahabat Petra, selamat siang, selamat ketemu lagi, selamat hari Selasa 21 Juli. Dan tentu saja sehat semuanya, lancar semuanya. Senang banget kembali di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Selalu kangen untuk bisa komunikasi dengan sahabat Petra di situ walaupun satu arah. Tapi saya bisa bayangkan sahabat Petra di situ ada yang lagi masak, ada lagi kerja, ada yang lagi nyopir, lagi mengendarai kendaraan dan sebagainya. Sekali lagi senang banget bisa ketemu lagi di Gita Prima hingga nanti jam 2. Persinggahan hati dari Blue Nirvana tadi, lagu tahun 2003 di awal jumpa kita, mengingatkan bahwa hati adalah menjadi tempat singgah. Jadi hati yang baik tentu saja akan menjadi tempat singgah yang baik. Begitu bukan? Ya, betul gitu. Yang mau request boleh sahabat Petra di 0856-0202-4567. Tentu saja selain lagu, selain sahabat Petra juga bisa request atau hanya cukup mendengarkan, nanti saya juga akan ngobrol, akan saya sampaikan, akan sharing sebuah informasi yang menarik. Kadang membuat kita terhenyak, kadang membuat kita geli, kadang kita kalau mendengarkan bisa mengernyitkan mata, kadang membuat kita senyum kecut gitu. Ada yang senyum manis soalnya gitu. Lanjut dulu dengan lagu yang kedua, sahabat Petra, sebuah yang lagu yang lebih lama dan saya coba menyesuaikan suasana yang cukup panas di siang hari ini di sekitar Jalan Damai, Yogyakarta, Jalan Kaliurang, cukup panas. Kita sejukkan dengan lagunya Mas Kris ya. Saya yakin lagu ini juga disenangin oleh lintas generasi walaupun sudah cukup lama karena juga dinyanyikan oleh para penyanyi muda

Sahabat Better, kisah apapun tentu saja masing-masing dari kita, ya, masing-masing dari kita mempunyai kisah tersendiri. Apapun kisahnya, mudah-mudahan bisa kita nikmati, kita jalani. Kalau baik diteruskan, kalau jelek ya kita jadikan sebuah kenangan. Mbak Ita, kayaknya menjawab lagu ini, kalau memang yang bagus ya sudah teruskan, kalau yang jelek coba dipudarkan. Katanya Mbak Ita minta lagunya Rosa, Pudar. Yang mau request 0856 02024567.

Rosa kayaknya sedang marah gitu dengan ancaman katanya mau selingkuh. Mudah-mudahan tidak ya. Sebuah lagu yang sebenarnya mungkin masing-masing lagu mempunyai apa mempunyai tema tersendiri gitu. Maita sekali lagi di Jakal, terima kasih. Mudah-mudahan senang bisa ikut menyanyikan lagu tadi. Jadi membuat pudar segala sesuatunya yang tidak baik, intinya gitu. Diarahkan ke situ saja gitu. Jam 1 lebih 17 menit, sahabat Petra, masih di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Dan diingatkan yang mau mendengarkan lagu, lagunya yang disuka boleh lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits 5, 10, kok 5. Ya paling tidak 10 tahun ke belakang gitu, yang terseleksi dan bisa disuka oleh siapa saja, terutama buat diri sendiri gitu. Silakan di WA-nya Petra di 0856 02 02 4567. Saya ingatkan yang di jalan, yang mungkin baru saja makan siang atau sudah lewat, ada yang agak telat karena jam 1, mudah-mudahan bisa menikmati rezeki makan siangnya dengan baik, dengan apalah. Yang belum juga sabar karena lagi tanggung gitu. Sahabat Petra, siang ini saya mau cerita apa ya. Saya cari tadi sahabat Petra, ternyata ada yang seru, yang saya mencoba mencari sebuah tema yang bisa atau paling tidak sering banget dijumpai di kehidupan nyata kita. Paling enak kan begitu sahabat Petra, kalau cerita sesuatu yang real, yang sering terjadi di sekitar kita, itu lebih enak kayaknya daripada cerita yang apa namanya, teoritis gitu. Tapi jangan salah, sebuah teori atau teoritis itu kadang-kadang atau pada dasarnya menjadi bagian kita melakukan segala sesuatunya. Jadi ada kalanya kita perlu teori untuk melakukan sebuah kenyataan. Nah, cerita ini sahabat Petra masih hubungannya dengan sepak bola, tapi dari angle yang lain, dari sisi yang lain. Saya nggak tahu kalau di Indonesia apakah ini juga memalukan. Apa bahasa Jawanya ya, ngisi-ngisi nih gitu, bikin wajah pucat terutama oleh keluarga yang lain. Kalau yang melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan ini biasanya tidak mempunyai rasa malu gitu, karena memang mentalnya terdidik untuk menjadi seorang dablek sejati. Dablek sejati itu cuek, artinya apa yang membuat dia punya plan, punya rencana bahwa ketika aku melakukan ini, aku akan mendapatkan nilai, akan mendapatkan sebuah value, akan meningkatkan eksistensi, semakin hits, semakin terkenal ya. Bukan, sekali lagi, bukan terkenal famous dalam bahasa Inggris yang positif, tapi ya gitu, bukan apa namanya sesuatu yang negatif gitu, jadi terkenal yang baik gitu. Itu sebab Peter, ceritanya masih dengan sepak bola tapi dari sisi yang lain, yaitu tentang sebab Peter kalau melihat perkembangan di final kemarin, di akhir sudah ini di akhir-akhir pembagian piala gitu, ada sebuah kejadian yang menjadi perhatian dunia juga gitu. Baru aja kemarin saya ketika akan mengedit sebuah foto gitu, bersama-sama dengan 4 orang, orang-orang terdekat gitu. Ketika saya mau saya zoom in gitu biar lebih jelas gitu. Kemudian biasa tau kalau di zoom in kita biasanya diedit dan arahnya mau di crop gitu. Itu aja orang-orang di sekitarnya langsung teriak, "Woi, fotoku mau di crop, mau diambil sendiri sebagainya gitu." Banyak yang komplain ketika kita mau menampilkan foto yang bareng-bareng, tiba-tiba kita mau meng-crop gitu foto kita sendiri. Pasti orang-orang yang merasa pernah foto, ayo sahabat Petra merasakan gak, kayaknya dulu nih fotonya bareng sama aku nih, sama kita semuanya gitu, tapi kok mau diambil satu. Nah ini mesti ada rasa sedikit, bukan marah, tapi ada rasa dek gitu ya. Nah ini yang terjadi sahabat Petra. Hebatnya kejadian ini, saya nggak tahu bisa dicontoh atau tidak, sahabat Petra menilai sendiri ya.

Presiden Amerika Serikat, sahabat Petra, Mr. Donald Trump gitu. Jadi kejadiannya adalah ketika ada pembagiannya, dia setelah dia tampil dengan Presiden FIFA tentu saja, kemudian apa namanya, setelah piala, nah kemudian kan mestinya ada sesi foto para pemain gitu, sahabat Petra. Ya tentu saja yang akan tampil pemain dengan happy gitu. Mungkin ada sesi tertentu yang ketika dengan orang lain masuk pas pembagian hadiah, tapi setelah itu selesai, tentu saja kita harus tahu diri ya, yang tahu diri gitu. Wah, ini waktunya sesi tampil oleh pemain-pemainnya aja atau sama pelatihnya atau justru pemainnya aja. Nah, kejadian ini yang menarik adalah Trump ya, Presiden Trump, sosok Trump berdiri di tepi panggung saat timnas Spanyol merayakan kemenangan gitu. Nah, intinya sebenarnya beberapa pemain sama Spanyol, mereka inilah sisi mereka gitu, yang tampil mereka. Tapi Trump ini kayaknya bandel, sahabat Petra. Saya nggak tahu apakah kita perlu contoh nggak, karena ada kalanya kita terlalu perasa, kadang-kadang kita terlalu sensitif ya, kurang bandel, sehingga istilahnya sekarang kadang-kadang kita tidak sadar, overthinking, terlalu banyak pertimbangan gitu. Saya nggak tahu dalam hal ini nanti sahabat Petra silahkan menilai sendiri. Tapi dari sisi ini kayaknya sih negatif ya. Kayaknya pemain lain atau bahkan Presiden FIFA juga sudah mengarahkan apa Presiden Trump ini untuk minggir gitu. Ini bukan waktu bukan waktumu lagi untuk foto, katanya gitu kan, istilahnya kira-kira gitu ngomongnya. Tapi enggak, dia enggan untuk minggir gitu, sahabat Petra. Gitu. Jadi dia sempat tanda petik ya, Trump menolak permintaan Rodri ya, kaptennya Spanyol, dan memaksakan diri masuk dalam foto sehingga dalam frame itu gitu. Hal sepele ya, sahabat Petra, tapi kalau ini yang dilakukan oleh seorang presiden Amerika Serikat gitu lagi, dan bisa apa namanya, menjadi seru gitu karena ini viral sekarang di media massa, banyak dibahas gitu. Dan di sisi lain, sahabat Petra, ada apa yang dilakukan oleh Trump ya, Donald Trump ini adalah, dia sebenarnya dari sisi marketing ya, kita semuanya diajari marketing untuk tampil, untuk berani gitu. Dia benar-benar wah top banget, sahabat Petra. Jadi dia benar-benar memahami momen ini ya. Jadi dia akan menjadi foto sejarah sepak bola. Ya, sepak bola dunia, dan dia harus in frame di dalamnya ya. Nah, pemimpin-pemimpin ini, salah satunya Donald Trump ini, mungkin juga melakukan itu bukan kehendak sendiri. Ada yang pembisik-pembisiknya ya, sehingga kelihatan narsis gitu. Memanfaatkan semua momentum, tapi pada titik-titik tertentu ya, karena dia tanda petik ngeyel, kalau bahasa Jawanya apa ya, daplek tadi, sahabat Petra. Akhirnya di fotonya memang akhirnya dia masuk in frame gitu. Tapi dalam apa kenyataannya, akhirnya apa namanya, karena tidak dikehendaki, maka beberapa foto yang ada Donald Trump-nya ketika ditampilkan di media massa oleh misalnya tim Spanyol, hapus sosok Trump dalam foto selebrasi. Kemudian juga FIFA dan timnas Spanyol sekali lagi hapus sosok Donald Trump dalam apa namanya, dalam sisi frame ketika mereka merayakan selebrasi. Menarik, sahabat Petra, kejadian sepele, tapi ini sekali lagi ada, jujur kita ambil ada sebuah cerita negatifnya pasti, karena dia tidak tahu diri gitu, tidak pas gitu kayaknya, karena sudah tidak kehendaki tapi tetap gitu, tidak tahu diri. Ini secara marketing sisi lainnya juga baik, sahabat Petra, karena menjual, mengusaha sesuatu memang ada kalanya dengan persis apa, dengan sebuah gaya yang harus berani dan tidak tahu malu kadang-kadang. Tapi dalam foto ini memang akhirnya, kalau kita menjadi orang apa ya, biasa jadinya hapus, bisa dibayangkan ke kita ketika kita ya foto bareng-bareng tiba-tiba di crop habis gitu. Wah, ada rasa dek, artinya lu nggak gua butuhin gitu katanya. Aku ra butuh kowe. Pak R katanya minta lagunya Katon Bagaskara. Yang mau request, silahkan.
nanti kita bahas lagi dari sisi lain, sahabat Betera. 0856-02-024567. Mental Donald Trump, sisi lain harus kita pertimbangkan. Yang pas kita lanjutkan, yang kurang ya apikan. Kayaknya harusnya tidak terjadi di negeri kita tercinta, Indonesia, sahabat Betera. Pemimpin-pemimpin yang

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Lagu ini tahun 1999, sahabat Petra, jadi sudah cukup lama, 20 tahun yang lalu. Tapi masih enak sekali lagi dari Zilan Zoevan. Kita bicara kita, sahabat Petra, dan peristiwa yang dijalani. Kok dijalani ya, yang dilakukan oleh Presiden Amerika Donald Trump ini memang hanya soal foto loh, sahabat Petra, ya, menjadi heboh, menjadi viral karena mungkin karena timingnya nggak tepat, jadi nyucuris ya, terkenalnya jadi negatif. Padahal kalau dipikir siapa sih yang sekarang tidak kenal Donald Trump gitu. Tapi itu tadi, Pak Presiden Donald Trump ini kayaknya membuat atau mempunyai sebuah teori atau mungkin dapat bisikan dari para pendampingnya untuk tampil dalam sebuah event dunia dan akan membuat sebuah sejarah kalau foto Anda ada di sebelah atau di dalam foto frame, in frame dengan para juara gitu. Ya, tapi sekali lagi, pada titik tertentu seperti kita, ini terjadi di sekitar kita juga, sahabat Petra. Pernah mengalami ada seseorang yang ingin selalu difoto. Kadang-kadang kita pengalaman atau perasaan kita kadang-kadang gak enak untuk mengusir gitu. Ini gantian ya untuk keluarga, gantian ya ini untuk bertiga, ini gantian ya hanya untuk berdua. Tapi ada aja orang-orang yang seperti itu, kepingin masuk in frame terus, ya ada yang kepuasannya karena dia selalu ada di setiap foto, momentum foto gitu. Tapi sekali lagi, kalau dalam sebuah event, dalam peristiwa di sekitar kita, tentunya mesti ada orang yang memberitahu gitu. Ya, dan itu tidak akan jadi masalah kalau kita minta maaf untuk saat ini yang tampil ini gitu. Tapi siapa yang bisa mengusir tanda petik, walaupun sebenarnya sudah diarahkan juga oleh sebagian pemain Spanyol untuk segera minggir dulu, ini waktunya para tim doang gitu. Dan juga Presiden FIFA juga sudah menepuk-nepuk punggungnya atau pinggangnya gitu. Tapi akhirnya tetap masuk frame. Tapi yang jadi tragis adalah ketika sudah muncul di media sosial, tim Spanyol juga FIFA akhirnya mengcrop foto yang ada presidennya Donald Trump. Mungkin lebih menyakitkan atau tidak itu, atau mungkin itu sudah di antisipasi oleh tim Presiden Donald Trump atau Donald Trump sendiri. Jadi ya sudah, yang penting sudah difoto atau sudah masuk di crop, ya sudah nggak masalah. Kalau sudah begitu ya selesai gitu. Sebenarnya kita yang menilai jadi nggak ada gunanya kalau karena dia sudah mengantisipasi segalanya gitu. Minimal ketika fotonya sekarang ini tidak masuk di frame-nya, in frame-nya tim Spanyol sang juara dalam selebrasi, paling tidak sekarang dia jadi pembicaraan, sahabat Petra.

Sobat Mitra, apa yang ditunjukkan oleh Presiden Donald Trump ini ketika dia ingin harus difoto gitu di selebrasi dengan para pemain Spanyol, ini menunjukkan sebuah karakter yang apa, keras kepala gitu atau tidak mudah goyah. Ya, kemudian apalagi ya, keras kepala kalau bahasa Jawanya itu tadi ndablek. Ya, sebenarnya ndablek ini sahabat Petra bisa diperlukan atau bisa dimanfaatkan, tetapi porsinya harus tepat. Ya, dan efeknya tergantung pada bagaimana dan untuk apa sifat itu digunakan. Kalau seorang pemimpin tentu saja kalau ndablek, keras kepala dan mempunyai karakter yang kuat, ya memang pas kalau ketika bisa ini membantu pemimpin yang tetap kokoh gitu pada tujuan jangka panjang, pada visi misinya yang sudah dibuat gitu. Juga seorang pemimpin yang ndablek itu yang tahan banting, membuat mental tidak mudah ciut saat menghadapi masalah besar, tekanan politik maupun krisis gitu. Juga dalam hal pemimpin mengeksekusi kebijakan yang tidak populer demi kebaikan yang lebih besar. Jadi di situ keras kepala ndablek sangat sangat diperlukan dan sangat pas gitu. Tapi kalau yang negatif, kalau ndablek ya misalnya anti kritik, merusak kepercayaan dan sebagainya. Itu sahabat Petra, dan bagaimana kalau diterapkan dalam kehidupan kita sahabat Petra? Ndablek ini ada kalanya memang kita tidak perlukan, dan minimal jangan sampai agar kita diingatkan tidak sedikit-sedikit menjadi pikiran gitu ya. Jadi ndableklah pada porsinya. Saya pamit, ketemu lagi besok lagi sahabat Petra. Sampai jumpa.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Kisi Musik.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.4

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rules of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa? Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu, dan sementara ini sudah jam 9, katakanlah begitu ya. Kalau kita menyampaikan hanya dengan tolong itu diantar sebelum jam 12 sekali, mungkin orang yang menangkap hanya karena sibuk, dia tidak bisa menangkap dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, dia mungkin akan merasakan urgensinya ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya rule of eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Sumatra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Kajasindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.

0: Hai Kuet Yo Gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 0856020245670274885461. 0274885481.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah. Yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal. Ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya, hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Seksian Li Luan, mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Cengkong Pusul Li Luan, sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau celik concern, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
3: Metro FM.
4: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Sumatera FM.
1: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000, promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan, dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
0: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Se Tu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat-kuat. Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri, matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan spontan amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan, hidup kita seolah dipacu, tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat. Sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal,

0: terasa lebih otentik dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 0856020245670274885461. 0274885481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis,

0: Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya, hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Sesian Li Luan mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Cengkong Pusul Li Luan, sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas, tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau jelik kensen, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
1: Sumatra FM.
2: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: 2NE1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kebaikan. Saudara, apakah hasil dari kebaikan yang telah kita lakukan? Terkadang pertanyaan ini muncul ketika tak ada seorang pun yang memperhatikan dan menghargai kebaikan kita. Jika pertanyaan ini menghinggapi hati Anda, ingatlah kisah tentang seorang penjaga. Si penjaga ini adalah seorang pria yang tinggal di sebuah hutan di wilayah pedesaan di sepanjang lereng pegunungan Alpen bagian timur Austria. Pria itu dipekerjakan oleh dewan kota untuk menjaga kebersihan sumber mata air yang alirannya melewati wilayah kota. Si penjaga melakukan tugasnya dengan setia dan juga teratur. Ia berpatroli mengelilingi bukit, membuang ranting-ranting dan dedaunan yang berpotensi menyumbat aliran air. Tak heran jika kemudian angsa-angsa yang anggun berenang di sepanjang air yang jernih. Kincir angin yang menggerakkan roda bisnis di daerah itu pun berputar siang dan malam. Tanah pertanian mendapatkan irigasi secara alami dan pemandangan wilayah itu menjadi sangat indah, bak sebuah lukisan. Tahun demi tahun berlalu. Pada suatu hari dalam rapat dewan kota, seseorang menyoroti masalah gaji yang dibayarkan kepada penjaga mata air yang tidak dikenalnya. Katanya, siapa orang itu? Tak seorang pun pernah melihatnya bekerja. Penjaga itu tak ada gunanya. Ia sama sekali tidak diperlukan. Dengan suara bulat, mereka pun akhirnya memutuskan untuk memecat pria penjaga hutan tadi. Selama beberapa minggu, tak ada yang berubah. Sampai tiba musim gugur. Daun-daun dan ranting-ranting kecil jatuh ke dalam kolam. Beberapa hari kemudian air kolam itu menghitam. Setelah beberapa minggu, terciumlah bau tak sedap dari sumber air itu. Kincir-kincir angin berputar lebih lambat. Beberapa bahkan berhenti. Angsa-angsa mulai meninggalkan tempat itu. Demikian pula para turis. Hingga akhirnya penyakit mulai merambah desa-desa di sekeliling mata air tadi. Saudara, peranan sang penjaga mata air itu bagaikan diri kita. Orang-orang baik yang hadir di dalam dunia dengan kebaikan-kebaikan yang saya dan Anda lakukan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mungkin tak terlihat dan seperti tak berarti. Bahkan seringkali itu juga tidak membuat kita kemudian menjadi dikenal dan dikagumi oleh sesama. Akan tetapi tanpa kita, sejatinya dunia ini bagaikan dusun yang tidak memiliki penjaga mata air tadi. Jadi bagaimanapun reaksi sekitar kita, tetap lakukan semua kebaikan yang nyata bagi sesama. Dan jangan pernah sekalipun berniat untuk berhenti. Sebab Tuhan telah memberikan teladan kebaikan bagi kita untuk diteruskan bagi dunia ini. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajet. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di sepanjang bulan Juli kita belajar sebuah tema besar, menepis tangan Tuhan. Dan kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026 dengan tema Ketika Tuhan Seolah Diam. Diambil bacaan firman dari kitab Keluaran pasal 17 ayat pertama sampai ketujuh. Karena itu sahabat Petra, mari bersama kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah dan menerima kebenaran sabdanya. Karena itu sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyambut firman Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita, sebuah pujian menghantarkan kita, aku hendak bersyukur.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Firman, Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Sungguh kami bersuka cita atas setiap perbuatan tangan-Mu, sebab Engkau memelihara dan melindungi kami. Engkau melimpai kami dengan kasih setia dan kemurahan, sebagaimana malam hari ini pun kami bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Bapa yang Maha Baik, kini saatnya kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Ketika Tuhan telah hadir dengan segala berkat dan kemurahan, supaya kami tidak menolak dan tidak mengeraskan hati. Terkadang itulah yang membuat tampaknya Tuhan berdiam dan meninggalkan kami. Tetapi sesungguhnya kekerasan hati kamilah yang menjauhkan kami dari hadirat kasih-Mu. Karena itu Maria Roh Kudus, Engkau membuka, menerangi hati, pikiran dan jiwa kami, mampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau pun mengurapi hamba-Mu ini yang penuh dengan kerendahan, kelemahan, supaya di dalam belas kasih dan karunia-Mu Engkau urapi, dan apa yang disampaikannya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Kini Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap

syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini ketika Tuhan seolah diam. Bersama kita mendengarkan sabdanya diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat pertama sampai ketujuh di dalam satu perikop dalam judul Di Masa dan Meriba. Demikian sabda Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengisahkan bangsa Israel mengalami kekeringan di Rafidim. Tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Maka bisa dibayangkan betapa hausnya mereka. Mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, bahkan dengan jarak yang cukup jauh. Tampaknya wajar jika mereka haus dan ingin minum. Sayangnya, reaksi seperti mereka inilah yang menjadi tidak wajar. Bangsa Israel persoalannya menjadi bersungut-sungut. Hal inilah yang menimbulkan pertengkaran antara mereka dengan Musa. Sikap mereka yang seperti itu secara tidak langsung menunjukkan mereka meragukan, bahkan mencobai Tuhan sendiri. Itulah karenanya tempat itu dinamakan Masa dan Meriba. Sahabat Petra, jika kita membaca dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, di ayat 7 diterjemahkan, tempat itu dinamakan Masa, karena di tempat itu orang Israel mencobai Tuhan waktu mereka bertanya, apakah Tuhan menyertai kita atau tidak?
Jadi tempat itu dinamakan Meriba karena di tempat itu orang Israel mengomel. Dari terjemahan ini, kita melihat dua sikap bangsa Israel. Pertama, mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan. Saat masalah datang, mereka bertanya, adakah Tuhan? Mereka meragukan kuasa Tuhan, bahkan meragukan keberadaan Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan telah menyertai mereka. Kedua, mereka mengomel atau bersungut-sungut. Orang Israel marah-marah, protes, menggerutu kepada Musa. Kedua reaksi ini bahkan mewarnai sepanjang perjalanan bangsa Israel. Saat berada di padang gurun, mereka selalu mengomel, bersungut-sungut, dan mempertanyakan kehadiran Tuhan ketika mereka menghadapi kesulitan. Seakan-akan bangsa Israel berseru-seru, di manakah pertolonganmu? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel tidak menyadari bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Karena Tuhan memang ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa itu, yaitu ketidakdewasaan iman. Logikanya jika kita mau jujur, kalaupun sebelumnya Tuhan mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib, membelah laut Tiberau, memberi air di Mara dan Elim, mengenyangkan perut mereka dengan mana setiap pagi, bukankah harusnya mereka pun juga percaya bahwa Tuhan pasti akan tetap memelihara dan memberi air kepada mereka? Justru bersungut-sungut adalah tanda tidak percaya dan bukti ketidakdewasaan iman. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan? Bagaimana reaksi kita justru menunjukkan tingkat kedewasaan iman? Apakah kita juga turut menepis tangan Tuhan? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan seolah berdiam, sebenarnya kita pun mendapat kesempatan untuk bertindak secara dewasa. Apa yang sebaiknya kita lakukan bahkan ketika tampaknya seolah-olah Tuhan berdiam? Pertama, orang percaya akan tetap menanti sekalipun dalam keheningan. Seringkali Tuhan melakukan perkara besar setelah ia seolah-olah berdiam diri dalam waktu yang lama. Ketika ia tampaknya berdiam, tidak mengerjakan apa-apa dalam hidup kita, tetapi Tuhan menghendaki kita tetap percaya dan tetap menanti, ia akan bertindak seturut waktu dan caranya. Karena itu tetaplah menanti dalam keheningan, tetaplah menjaga kedekatan dengan Tuhan hingga kita sungguh dapat melihat ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, ketika Tuhan bertindak untuk menunjukkan kuasanya. Kedua, ketika seolah Tuhan berdiam, menjadi kesempatan kita menyelesaikan dosa-dosa kita. Adakah dosa yang selama ini kita lakukan, bahkan yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari? Maka jika kita tahu, segeralah untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Dengan segala kerendahan hati dan terbuka, akuilah di dalam Tuhan, mohonlah pengampunan. Maka orang yang hidup boleh mendapat kelegaan dan boleh melihat kuasa Tuhan. Sebab orang yang hidup dalam dosa, hidupnya menjadi jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan sendiri tetap memberikan pertolongan kepada mereka yang menanti-nantikannya. Mereka yang hidup dekat tetap akan merasa, melihat pertolongan Allah. Karena itu menjadi kesempatan yang terbaik ketika Allah seolah berdiam, bahwa kesempatan untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Yang ketiga,
ketika Allah seolah diam, sebenarnya Tuhan memberi kesempatan juga kita kembali pada kasih yang mula-mula. Masih ingatkah akan bagaimana sikap hidup kita ketika kita pertama kali bersuka cita dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat? Tetapi jika sekarang kita berdiam diri, kita merasa ada yang kurang, kita merasa kehilangan semangat, justru ketika tampaknya Tuhan berdiam, adalah waktu untuk mengembalikan sebuah gaya hidup ketika kita sungguh-sungguh berkobar, menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Maka terus bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan seperti dulu, dan jangan lama-kelamaan malah menjadi luntur. Keempat, perkuatlah iman ketika Tuhan seolah terdiam. Masa-masa di mana kita tidak merasakan Tuhan justru adalah kesempatan supaya kita untuk memperkuat iman, karena akan menjadi saat-saat kita dipenuhi ketakutan, dan di sanalah sejatinya kita membutuhkan iman yang lebih kuat. Maka jangan merengek, bersungut-sungut ataupun mengeluh. Kita percaya dengan pertolongan Tuhan, maka sekalipun Tuhan seolah berdiam, perkuatlah iman, perteguhlah rasa percaya bahwa Tuhan pasti bertindak menurut waktu dan cara Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika seolah Tuhan berdiam, tetaplah untuk berjaga-jaga. Karena suatu hari nanti Tuhan akan menyingkapkan rancangannya bagi kita. Jangan sampai kelewatan. Maka Ia mungkin akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, atau melalui situasi, atau bisa jadi dengan orang lain. Dan karena itu pastikan bahwa kita berada di posisi di mana kita sungguh siap untuk mendengar suara-Nya, untuk melihat karya tangan-Nya. Demikianlah kita bisa belajar. Kalaupun Tuhan berdiam, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi justru membentuk kita untuk menanti dalam keheningan, untuk menyelesaikan dosa, untuk membangkitkan kembali kasih kita pada Allah, untuk memperkuat iman, hingga untuk berjaga-jaga sampai janji-Nya digenapi. Karena itu sahabat Petra, sekalipun kita belum dapat melihat, tetaplah percaya, sekalipun Tuhan seolah berdiam, sebenarnya adalah kesempatan kita bertahan, kita setia, sampai Tuhan akan menyingkapkan kemuliaan rancangan-Nya di depan mata kita, dan kita akan mengagumi dengan segala kuasa, kasih, dan kemurahan-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi kuasa dan rema yang menerangi dan mengubah hidup. Karena itu mari kita renungkan dan hayati. Sebuah pujian meneguhkan kita tak berhenti percaya.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman yang telah menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya ketika menghadapi segala pergumulan dan kesulitan, kami tetap boleh percaya kuasamu begitu besar, sehingga kami tidak meragukan dan terjatuh di dalam keraguan dan sungut-sungut. Ajarilah bahkan ketika engkau berdiam, disitulah iman kami bertumbuh karena percaya, karena kami menanti dan segala penantian kami tidak akan sia-sia. Terima kasih atas sabdamu, dan biarlah rohmu sungguh memampukan kami yang telah mendengar dan mengerti untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Dan bersama dengan doa ini kami panjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari bencana dan segala wabah. Jauhkan bangsa kami dari segala perpecahan. Karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa kami dengan sungguh takut akan Tuhan, supaya dengan bersama-sama kami mewujudkan kerajaan Allah, di mana kebenaran, keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan memenuhi kehidupan bangsa-bangsa di bumi ini, juga bagi bangsa kami terkasih, bangsa Indonesia. Berkati juga gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman umatmu untuk terus berakar, bertumbuh hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang mengalami segala kebaikan Kristus melalui karya gereja-gereja Tuhan. Dan sejauh mereka Tuhan panggil, mereka boleh percaya, mereka boleh menyerahkan diri untuk mendapatkan bagian dalam perjanjian keselamatan di dalam karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini pun kami juga mendoakan Radio Petra Ladang Tuhan, bagi kami memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran. Tuhan memberkati Ladang Tuhan ini untuk terus mengudara, untuk terus menjadi saluran berkat, dan Tuhan dipermuliakan. Kini Bapa, kami pun juga mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, yang menantikan lawatan dan jamahan belas kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasi, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Ibu Endang Wardani, juga bagi Bapak Slamet Diwates. Kami juga membawa serta segenap jemaatmu dari GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mucina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati Pusposarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsih Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono,
Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Harta Timur Dopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Triardono, Mas Aan di wilayah Roma, Ibu Suharti Sukanto, Ibu Esti Wiatsih, Ibu Sutengti Andandari, dan Ibu Nining Purnawati. Juga beserta dari segenap jemaat Tuhan lintas gereja. Mereka pun juga menantikan penghiburan dan lawatan belas kasih kemurahan-Mu, yaitu Ibu Suyut, Ibu Srini, Ibu Nini Prayogo, Ibu Widya Bakti Sabatari, Ibu Legowo, Ibu Eva Dewi Safitri, Ibu Satari, Ibu Suraji, Mbak Yanti, Mbak Adelita, Ibu Nini Putio, Mas Bernard Pemulihan Pasca Operasi, Mbak Awalin, Ibu Kiswo Sugino, Ibu Darsono, Ibu Santoso, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyadi, Bapak Condro, Bapak Dr. Kriswanto Widyo, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Paulus Bawuli, Bapak Suratijo, Bapak Ismu bersama dengan Ibu Dani, Ibu Susi Sudarsono, Bapak Sindung, Ibu Ani Irawan, Ibu Marco Sumantri, Bapak Praptomo, Bapak Joni Sianipar, Bapak Bambang Subandrio, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoko, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak Ibu Sariman, Bapak Ibu Sunarman, Ibu Sunarno, Ibu Kusmanto, Ibu Rosmanto, Mbak Gama, Ibu Timotius Tukijan, Mas Rekian wilayah 8 dan Buta Bita wilayah 8. Serta masih banyak yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Di dalam rahmat-Mu, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, dan oleh kuasa darah Kristus, Tuhan karuniakan kekuatan, penghiburan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami pun berdoa terkhusus bagi keluarga almarhum Ibu Tri Suprapti yang telah Engkau panggil. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, penghiburan untuk melanjutkan kehidupan dan meneladani segala kasih, iman dan keteladanan yang telah diwariskan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami kini juga mengingat bagi segenap usia lanjut Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyasi Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rut Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yektiar Toko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Erianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muci Widodo yang ada di Pepantan Putat GKJ Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, dan Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, beserta segenap adi Yuswo yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tetapi Tuhan perso. Tuhan kiranya dalam belas kasihan-Mu melawat, menganugerahkan kekuatan, kesehatan, sehingga hari-hari mereka diiringi dalam damai dan sejahtera. Berkatilah poro eyang adi Yuswo, supaya hidup dengan penuh sukacita di dalam segala pertambahan usia. Kini Bapa, kami juga berdoa menyerahkan keluarga kami dalam tuntunan Tuhan untuk sungguh hidup dari firman dan sungguh bersukacita sebagai pelaku-pelaku firman. Berkati anak kami yang belajar ataupun bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, anak-anak kami dapat menunaikan tugas kewajiban, mempersembahkan nilai terbaik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kepada anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong sepadan, pasangan yang seiman, yang sungguh takut akan Tuhan, supaya anak-anak kami sungguh berumah tangga berdasarkan kasih Kristus, mengasihi, melayani, dan juga
mengampuni satu dengan yang lain. Kini Bapa, kami juga mengingat bagi pasangan suami istri yang merindukan momongan, kiranya Tuhan karuniakan supaya mereka pun boleh mengasuh anak-anak perjanjian, anak-anak keselamatan, dan dengan demikian kami, anak, cucu kami mengasihimu dan berbakti turun temurun. Kini kami juga membawa segala pergumulan pribadi yang tidak terungkapkan. Ajari kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Ajari kami percaya bahwa Engkau turut hadir dan bekerja. Maka sekalipun kami bergumul, biarlah kami bersuka cita karena Engkau turut bekerja untuk menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun untuk doa yang begitu panjang dan jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mengampuni. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau berkenan untuk mengabulkan seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena itu Bapa, doa ini hanya kami panjatkan oleh iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita pada Allah. Allah mendengar, Allah memberi yang terbaik. Maka kini kita mendapat bagian untuk menghidupi doa, memperagakan doa sebagai tingkah laku kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menyambut pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, penolong yang setia.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Karena itu kita akan melanjutkan kehidupan sebagai pelaku firman yang tetap setia dan percaya, bahkan sekalipun seolah Tuhan berdiam. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan hiduplah sebagai pelaku firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 21 Juli 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga banyak atur tutur ucapan saya yang tidak menjadi berkenan. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000. Untuk wilayah-wilayah yang disebutkan dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hosea pasal 14 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik. Sebagai ganti lembu, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menunggang kuda dan kami tidak akan lagi mengatakan Allah kami kepada buatan tangan kami. Sebab padamu anak yatim memperoleh kasih sayang. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hosea pasal 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata ini dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik. Sebagai ganti lembu, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Renungan hari ini berjudul, Sadar dan Bertobat. Kitab Hosea adalah salah satu kitab yang sangat menyentuh karena menggambarkan kasih Allah yang besar kepada umatnya yang tidak setia. Kitab ini ditulis ketika umat Israel hidup dalam kemakmuran ekonomi, tetapi mengalami kemerosotan moral dan rohani. Nabi Hosea dipanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa yang tidak setia, bahkan kehidupannya sendiri menjadi simbol kasih dan kesetiaan Allah. Pertobatan Israel dalam Hosea pasal 14 bukanlah yang pertama. Pada Hosea pasal 6, mereka juga pernah menyatakan pertobatan. Namun pertobatan itu ternyata palsu, karena mereka hanya ingin bebas dari penderitaan akibat dosa, bukan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Sebaliknya, dalam Hosea pasal 14, terlihat pertobatan yang lebih dalam. Bangsa Israel mengakui bahwa mereka telah mengandalkan manusia untuk keselamatan dan melakukan penyembahan berhala. Mereka bukan hanya mengakui dosa, tetapi juga menyadari motivasi di balik dosa tersebut. Seringkali kita juga hidup dalam siklus yang sama. Menyesal setelah berdosa, lalu berjanji tidak mengulanginya lagi. Tanpa disadari, kita mencoba memperbaiki diri dengan kekuatan sendiri. Padahal, langkah yang benar adalah sadar dan bertobat. Sadar berarti mengakui bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, kita mudah jatuh dalam dosa. Bertobat berarti datang kepada Tuhan dengan kerendah hatian, mengakui bahwa hanya Dia yang sanggup memulihkan dan menuntun hidup kita. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh bertobat. Tangan-tangan yang berdosa mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan, kita mudah jatuh dalam kesalahan. Kebaikan sejati nyata ketika Tuhan hadir dalam hidup kita.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Risang Anggoro Eliarso, dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Dalam doa malam hari Selasa, 21 Juli 2026. Sebelum kita bersama beristirahat serta menyongsong hari baru karunia Allah, mari barang sejenak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyatukan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di penghujung hari ini kami datang kepadamu dengan tubuh yang memang lelah, tetapi juga dengan hati yang bersyukur. Engkau telah memerdekakan kami dari dosa, dari rasa bersalah yang mencengkeram, dari ketakutan yang membelenggu jiwa. Untuk kemerdekaan itu, kami sungguh bersyukur. Karena tanpanya, kami tidak akan pernah mengalami kedamaian yang sejati. Namun pada malam hari ini kami juga ingin jujur di hadirat-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika sepanjang hari ini kami mungkin hanya sibuk merawat kedamaian batin kami sendiri, sementara kami menutup mata terhadap sesama kami yang masih terikat kuk yang nyata. Ada upah yang tidak adil, ada pekerjaan yang menindas tanpa memberi ruang untuk hidup layak, ada kekuasaan yang membungkam suara yang kritis. Ampunilah kami jika kami lebih suka berdoa untuk kedamaian daripada bertindak untuk keadilan. Maka malam hari ini ya Tuhan, saat tubuh kami beristirahat, ingatkanlah kami bahwa kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami bukanlah untuk sekadar disimpan sebagai kenyamanan pribadi, melainkan semestinya menjadi warisan yang terus kami perjuangkan, yang terus kami bagikan kepada keluarga kami, kepada gereja kami, kepada masyarakat kami. Maka berikanlah kami hati yang senantiasa gelisah ketika melihat ketidakadilan, sehingga esok pagi kami boleh bangun bukan hanya untuk melanjutkan kehidupan, tetapi terlebih dari itu untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan, perjuangan pembebasan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Maka jagalah kami sepanjang malam ini. Lindungilah mereka yang tidur dalam ketakutan, yang tidur dengan perut lapar akibat upah yang tidak mencukupi, yang tidur dalam kecemasan karena esok ketika mereka terbangun, mereka harus kembali tunduk pada sistem yang tidak adil. Berikanlah mereka dan kami semua penghiburan, dan berikanlah kami keberanian untuk berdiri bersama dan bagi mereka. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tidak lekas berpuas diri hanya karena jiwa kami tenang. Ingatkanlah kami akan saudari dan saudara kami yang berjuang siang dan malam demi keadilan, agar kami tidak sekadar berdiam diri dalam kenyamanan
sementara mereka berdiri sendirian. Maka jadikanlah rumah kami, jadikanlah keluarga kami, jadikanlah gereja kami tempat di mana pembebasan-Mu terus hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Bukan sekadar diceritakan sebagai kenangan akan kemenangan iman di masa yang silam. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan pembebas kami, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Demikianlah, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, doa malam kita hari ini, hari Selasa, 21 Juli 2026. Saya, Risang Anggoro Eliarso, dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan juga orang-orang terkasih kita. Selamat malam, berkah.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.
4: Kisah nyata ini terjadi di sebuah rumah sakit di Tennessee, USA, Amerika Serikat. Seorang ibu muda, Karen namanya, sedang mengandung bayinya yang kedua. Sebagaimana layaknya para ibu, Karen mengasuh Michael, anaknya yang pertama yang baru berusia 3 tahun, sambil menanti kehadiran bayinya yang kedua. Michael senang sekali akan punya adik. Kerap kali ia menempelkan telinganya di perut ibunya. Dan karena Michael suka bernyanyi, ia pun sering menyanyi bagi adiknya yang masih di perut ibunya itu. Nampaknya Michael amat sayang sama adiknya yang belum lahir itu. Tiba saatnya bagi Karen untuk melahirkan. Tapi sungguh di luar dugaan, terjadi komplikasi serius. Baru setelah perjuangan berjam-jam, adik Michael dilahirkan. Seorang bayi putri yang cantik. Sayang kondisinya begitu buruk, sehingga dokter yang merawat dengan sedih berterus terang kepada Karen, "Bersiaplah jika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi." Karen dan suaminya berusaha menerima keadaan dengan sabar dan hanya bisa pasrah kepada Yang Kuasa. Mereka bahkan sudah menyiapkan acara penguburan buat putrinya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Lain halnya Michael. Sejak adiknya dirawat di ICU, ia merengek terus. "Mami, aku mau menyanyi buat adik kecil." Tapi ibunya kurang tangkap. "Mami, aku pingin nyanyi." Karen terlalu larut dalam kesedihan dan kekhawatirannya. "Mami, aku kepingin nyanyi." Ini berulang kali diminta Michael, bahkan sambil meraung dan menangis. Karen tetap menganggap rengekan Michael rengekan anak kecil. Lagi pula ICU adalah daerah terlarang bagi anak-anak. Baru ketika harapan menipis, sang ibu mau mendengarkan Michael. "Baik, setidaknya biar Michael melihat adiknya untuk terakhir kalinya, mumpung adiknya masih hidup." Ia dicegat oleh suster di depan pintu kamar ICU. Anak kecil dilarang masuk. Karen ragu-ragu. "Tapi suster..." Suster tak mau tahu. "Ini peraturan. Anak kecil dilarang dibawa masuk." Karen menatap tajam suster itu dan katanya, "Suster, sebelum menyanyi buat adiknya, Michael tidak akan kubawa pergi. Mungkin ini yang terakhir kalinya bagi Michael melihat adiknya." Suster terdiam, menatap Michael dan berkata, "Tapi tidak boleh lebih dari 5 menit. Demikianlah kemudian Michael dibungkus dengan pakaian khusus, lalu dibawa masuk ke ruang ICU. Ia didekatkan pada adiknya yang sedang tergolek dalam sakratul maut. Michael menatap lekat adiknya, lalu dari mulutnya yang kecil mungil keluarlah suara nyanyian yang nyaring. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray." Ajaib, si adik langsung memberi respon, seolah ia sadar akan sapaan sayang dari kakaknya. "You never know, dear, how much I love you. Please, don't take my sunshine away." Karen dengan haru melihat dan menatapnya dengan tajam, dan ia katakan, terus katakan Michael, teruskan sayang," bisik ibunya. "The other night, dear, as I lay sleeping, I dream, I hold you in my hands. dan sang adik pun mengerang seolah menghilang napas panjang. Pernapasannya lalu menjadi teratur. I always love you and make you happy if you will only stay the same. Sang adik kelihatan begitu tenang, sangat tenang. Lagi sayang, pujuk ibunya sambil mencucurkan air matanya. Michael terus menyanyi dan adiknya kelihatan semakin tenang, rileks dan damai, lalu tidur lelap. Suster yang tadinya melarang untuk masuk kini ikut terisak-isak menyaksikan apa yang telah terjadi atas diri adik Michael.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000, promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan, dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Radio, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Selamat baik. Satu lagu ini saya ciptakan khusus buat mama saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kami percaya, saya percaya saudara, apa yang kami lewati, apa yang saya lewati, apa yang kita semua lewati, satu hal dalam Ayub dikatakan, dia ingin melihat kita murni seperti emas. Amin. Satu lagu.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa, 21 Juli 2026, kita akan mengawali hari kita dengan barang sejenak, mendengarkan serta merenungkan Sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kemerdekaan rohani sebagai warisan, yang didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Sebelum kita bersama membaca serta merenungkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami bersama akan membaca, akan mendengarkan, serta akan merenungkan sabdamu. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran sabdamu. Dan tolonglah kami, sehingga kami pun dapat memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabdamu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana saya sampaikan tadi, permenungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah kesaksian mengenai sabda Tuhan. Diberkatilah saudari, saudara dan saya yang bersedia mewujud nyatakan kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, ada catatan pahit dalam sejarah penerimaan surat-surat Paulus yang mungkin jarang kita dengar dari mimbar. Banyak budak kulit hitam di Amerika pada masa perbudakan enggan mendengarkan apalagi membaca surat-surat Paulus. Bukan karena mereka menolak Kristus, melainkan karena mereka tahu persis bagaimana surat-surat Paulus kerap dipakai para pemilik budak, para pengkhotbah, dan tidak sedikit petinggi gereja mengambil ayat-ayat tentang ketaatan para hamba, tentang kemerdekaan rohani, tentang kesabaran menanggung penderitaan, lalu menjadikan ayat-ayat itu sebagai alat, sebagai dasar untuk melanggengkan rantai perbudakan. Sebagaimana yang dicatat oleh Frederick Douglass, seorang pejuang penghapus perbudakan di Amerika Serikat. Demikian catat Douglass. Ada pencuri manusia yang menjadi pendeta. Ada penyiksa perempuan-perempuan yang menjadi misionaris. Dan ada orang-orang yang merampas bayi-bayi dari buaian ibunya
dan menjadi petinggi jemaat. Senada dengan itu, Howard Thurman, seorang teolog kulit hitam, di dalam Jesus and the Disinherited menuliskan kesaksian neneknya, seorang mantan budak yang menolak mendengarkan sebagian besar surat Paulus dibacakan. Alasan neneknya sederhana. Para pendeta kulit putih dan para pemilik ladang selalu memakai ayat-ayat yang ditulis Paulus untuk mengukuhkan bahwa perbudakan adalah kehendak Allah. Kemerdekaan rohani memang dikhotbahkan, tetapi hanya sebagai pelipur lara. Dan rantai perbudakan pun tetap dibiarkan terkunci rapat. Mereka menekankan kemerdekaan jiwa untuk mengesampingkan kemerdekaan sosial, untuk menyisihkan kemerdekaan politis bagi para budak. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, dalam hal ini Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama yang tadi bersama

menjadi jargon rohani semata. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari rasa bersalah, kemerdekaan dari legalisme batin. Ya, semuanya itu memang benar. Semuanya itu memang penting. Namun jika hanya berhenti di situ saja, sebenarnya kita sedang mengulangi kesalahan yang sama dengan para pemilik budak dahulu. Kita sekadar menekankan kemerdekaan rohani sambil mengabaikan, bahkan menormalisasi ketidakmerdekaan secara sosial, secara politis, di sekitar, bahkan mungkin juga di antara kita. Hari ini, saya rasa memang tidak ada orang Kristen yang secara terbuka mengatakan dan menyatakan bahwa dirinya membela perbudakan konvensional. Namun, mari kita jujur. Bukankah bentuk-bentuk perbudakan tidak pernah benar-benar hilang, melainkan sekadar diganti dengan wajahnya yang baru? Ada rezim upah murah yang membuat pekerja tidak pernah bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Ada buruh yang posisinya dibuat lemah sehingga bahkan tidak berani untuk menuntut hak yang paling mendasar karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Ada sistem yang memaksa orang untuk bekerja berjam-jam demi upah yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak. Dalam hal ini, saya cukup sering berbagi bahwa di Yogyakarta kita tahu upah minimumnya sekitar 2,5 juta rupiah, sementara kebutuhan hidup layaknya adalah sekitar 4,5 juta rupiah. Jadi ada banyak orang yang bekerja berjam-jam untuk mendapatkan upah yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak. Tetapi para pemberi kerja lalu kerap memuaskan diri untuk memberikan upah berdasarkan ukuran upah minimum yang jauh dari layak itu. Sementara dari mimbar, kita terus-menerus diajak untuk bersyukur dalam segala keadaan. Hampir-hampir kita tidak pernah diajak untuk bertanya, mengapa in the first place keadaan ini harus ada? Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, James H. Cone dalam God of the Oppressed menegaskan bahwa Injil Kristus, Injil yang sejati, selalu berpihak. Dan karena itu selalu mengganggu, selalu tidak nyaman buat mereka yang diuntungkan oleh ketertindasan orang lain. Injil pembebasan adalah kabar buruk bagi semua penindas. Demikian tandas kaum. Gereja yang hanya berbicara tentang kemerdekaan jiwa tanpa pernah bersuara soal struktur yang menindas tubuh dan kehidupan jemaatnya, sebenarnya sedang mengulangi teologi lancung dari para pemilik budak. Mungkin hanya dengan kosakata modern yang lebih halus. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan kemerdekaan rohani sebagai warisan. Bukan warisan yang disimpan rapi sebagai pengalaman batin pribadi, melainkan warisan yang semestinya diwariskan lagi, diturunkan lagi menjadi tindakan, menjadi keberanian, menjadi keperbihakan yang nyata. Kristus tidak pernah memerdekakan kita agar kita puas dengan kebebasan yang hanya bersembunyi dan bersemayam di dalam hati, sementara saudari dan saudara kita di luar sana masih terikat oleh sistem yang tidak adil. Kemerdekaan rohani yang sejati semestinya mendorong kita untuk berdiri teguh untuk melawan kukuk yang baru.
cukup eksploitasi ekonomi.

ku ketidakadilan sosial, ku kekuasaan yang membungkam mereka yang lemah. Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia yang sedang berjuang melawan tekanan untuk kembali tunduk pada sistem lama. Ia tidak menyuruh pembaca suratnya untuk diam dan sekadar bersabar. Ia mengajak mereka untuk berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk apapun. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan bagi kita hari ini bukan sekadar sudahkah jiwaku merdeka di dalam Kristus, tetapi juga beranikah aku menyuarakan kemerdekaan itu bagi mereka yang masih terikat oleh kuk upah yang tidak layak, kuk kekuasaan yang menindas, kuk sistem yang menyingkirkan mereka yang lemah. Kemerdekaan yang Kristus berikan bukan untuk sekadar disimpan sebagai warisan pribadi yang aman di dalam hati kita sendiri. Ia adalah warisan yang harus diperjuangkan lagi dan lagi, diwariskan lagi dan lagi, diwujudkan lagi dan lagi dalam relasi kerja yang adil, dalam keberpihakan pada yang lemah, dalam keberanian masing-masing kita juga gereja untuk berbicara ketika ketidakadilan dibiarkan berlangsung atas nama kesabaran rohani. Maka mari kita berdiri teguh. Mari kita menolak, kita jangan mau lagi dikenakan kuk perbudakan, baik perbudakan yang lama maupun perbudakan yang baru. Kristus yang membebaskan ada bersama kita. Amin. Saat ini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memerdekakan kami. Bukan agar kemerdekaan itu kami simpan aman di dalam hati, tetapi agar kami berdiri teguh melawan setiap kuk yang membelenggu. Ampunilah kami ketika kami puas hanya merdeka dalam jiwa, sementara sesama kami masih terikat oleh upah yang tidak layak, oleh kekuasaan yang menindas, oleh sistem yang membungkam dan menyingkirkan yang lemah. Maka berikanlah kami keberanian untuk mewariskan kemerdekaan ini bukan sekadar sebagai kenangan rohani, melainkan sebagai perjuangan yang hidup dalam keadilan, dalam keberpihakan, dalam kasih yang sungguh-sungguh bertindak. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan pembebas kami, kami berdoa. Amin. Demikianlah, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi kita hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan orang-orang terkasih kita.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra streaming.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra, streaming radio.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra.
4: Streaming radio.

dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: pemimpin muda yang kaya. Apakah Anda sedang berusaha menjadi cukup baik untuk masuk surga? Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 23.
1: Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Tinggal satu kekuranganmu, juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau memiliki harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, 3 dari keempat Injil memuat cerita tentang seorang muda yang mengajukan pertanyaan sangat penting kepada Yesus. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lukas pasal 18 ayat 18. Sebagai pemimpin yang sangat kaya, ia menganggap dirinya orang baik karena telah melakukan perintah-perintah Tuhan. Namun, ia memiliki asumsi yang salah bahwa perbuatan baik bisa mendatangkan keselamatan. Ia tampaknya bertanya apalagi yang harus ia perbuat selain hal-hal baik yang telah ia lakukan agar dapat menjamin tempatnya di surga. Keyakinan bahwa hidup kekal dapat diperoleh dengan usaha kita sendiri adalah keyakinan yang salah. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia telah mewarisi sifat dosa, Roma pasal 5 ayat 12, dan karena itu diselamatkan bukanlah hasil usaha kita sendiri. Jika ini kesimpulan akhirnya, kita akan menjadi orang-orang yang tanpa harapan, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Tetapi kabar baiknya adalah, Bapa menyadari keadaan kita yang menyedihkan, dan dengan murah hati Dia menyediakan jalan untuk kita diperdamaikan dengannya. Yohanes pasal 14 ayat 6. Saudara pendengar, ketika Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia, Dia menciptakan kita untuk hidup selamanya. Jadi, meskipun tubuh jasmani kita akan binasa, roh kita tidak akan mati. Karena itu, kita patut bersyukur dan memilih hidup dengan cara yang berkenan pada Tuhan. Dan kita melakukannya dengan memahami bahwa perbuatan-perbuatan baik kita dimotivasi oleh kasih yang dihasilkan dari keselamatan kita, bukan dari usaha kita sendiri.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

adalah hidup. Tetapi bagaimana kita mengisi dan menjalani hidup yang cuma satu-satunya dan yang sangat terbatas ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita membuat hidup yang telah dianugerahkan Tuhan menjadi berarti dan bermakna, sehingga kita tidak semata-mata hidup, melainkan sungguh-sungguh hidup dan memuliakan Tuhan.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Petra, streaming radio.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda di awal pagi hari ini, sekaligus juga menemani persiapan Anda untuk semua aktivitas yang akan Anda jalani sepanjang hari ini. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang akan menemani Anda, sekaligus juga mengisi hati Anda dengan semangat dan juga inspirasi dari Tuhan. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang ingin didengarkan di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan sahabat Petra, ada juga sajian-sajian lain yang juga menanti Anda di program Bun Pagi hari ini. Sajian Firman Tuhan akan menyapa kita dan nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Ada juga Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan dalam Guidelines for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam pagi hari yang penuh sukacita ini dengan Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000. Untuk wilayah-wilayah yang disebutkan dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bud Pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dan mengirimnya ke nomor kami di 0856-0202-4567. Bagi sahabat Petra yang masih belum request lagu-lagu rohani, sahabat Petra juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang sahabat Petra suka. Dan nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai dengan kira-kira pukul 8. Sahabat Petra, bagi kita yang sekarang ini sudah memulai aktivitas, sangat penting bagi kita untuk menempatkan diri dengan baik. Menempatkan diri dengan baik merupakan kemampuan untuk bersikap sesuai dengan lingkungan kita berada. Dengan bisa menempatkan diri, sahabat Petra, kita menjadi bisa bergaul dengan orang lain dan tidak tersisih dalam pergaulan-pergaulan yang kita lakukan. Orang-orang akan bisa menerima dan memperlakukan diri kita juga dengan baik. Karena itu, sahabat Petra, penting bagi kita untuk menempatkan diri secara baik di tempat kerja, di tempat studi kita, atau di masyarakat di mana kita berada. Tujuannya adalah supaya kehidupan kita juga bisa nyaman dan penuh damai bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, sahabat Petra, kita masih berlanjut di program Bud Pagi hari ini. Masih di 105,7 Petra FM.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lima koma tujuh Petra FM.